0: Pikirkan Allah, apapun lah, ya terserah apa yang jadi musyahadah kita, kemampuan kita mengikut pada apa tingkatan-tingkatan derajat kita untuk mengingat Allah tentang kehidupan, tentang suatu peristiwa, silakan. Tapi diam-diam dulu. Iya, ini lain lagi, tutupan lagi. Jadi istilahnya itu wukuf qalbi itu ada sebelum kita berangkat dan ada pada saat-saat kita ini mau berangkat gitu kan. Jadi ini sudah untuk menenangkan betul rohani kita. Nah, dengan kita itu berpikir ya, dengan cara ini agar kita itu menjadi orang yang sungguh di dalam menghadap kepada Allah. Kenapa kita katakan kok agar mendapatkan suatu kesungguhan? Karena dengan kita itu berpikir seperti ini ya, akan merasuk ke dalam kita. Ya. Begitu merasuk ke dalam kita, ya. Apa nanti yang akan kita baca, ya? Yang akan kita zikirkan itu betul-betul keluar dari hati. Bukan la ilaha illallah yang mesti kita pikirkan, tidak. Yang kita pikirkan keadaan kita, baru kita menyadari kita itu memerlukan Allah, baru timbul zikir itu dalam mulut kita sesudah kita berpikir. Bukan kita itu berzikir baru berpikir, apalagi memaksakan berpikir dalam berzikir. Ini jelas enggak akan bertahan lama. Coba ngerti, coba Pak Sufyan gimana? Apa perlu dikembangkan coba? Maksudnya? Ya. Jadi di sini begini. Ya. Kita sebelum berzikir ya, disuruh wukuf qalbi, disuruh berdiam diri. Ya. Agar timbul kesungguhan di dalam menghadap kepada Allah. Nah, di dalam kita meraih kesungguhan kepada Allah, mari kita sibukkan hati kita di dalam mengingat Allah. Cara kita mengingat Allah itu, setiap orang itu mempunyai satu tingkatan kesendiriannya itu di dalam mana? Di dalam untuk membangkitkan hatinya ingat kepada Allah, ya, itu melihat background kita.
1: Lalu misalnya di mana kita selamat dari maut, misalnya
0: bisa. Ini diam dirinya di sini. Jadi dikembalikan kepada kita, keadaan kita. Ya otomatis kita jawab semuanya ini dengan ketidakmampuan kita semua itu. Nah dengan gini, ya misalnya kita diam diri ya, diam kita berpikir, tiba-tiba timbul di situ, ya, timbul satu peristiwa yang tidak kita rencanakan. Ah, kemarin telah terjadi sesuatu. Ya Allah, ya, nah inilah timbulnya kalimah ya Allah itu, walaupun belum berzikir. Ya, itu sudah dari dalam di sini loh. Baru berzikir ya Allah itu karena ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Kita selama ini enggak, karena enggak sempat berdiam diri, ya. Akhirnya tidak timbul satu kesungguhan itu kenapa? Karena kita ini mendahului berzikir baru memaksakan pikiran untuk menjadi ingat kepada Allah. Mendahulukan la ilaha illallah, karena kita tuh langsung bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Gitu, baru kita mencari-cari. Ini tak tancapkan mana ya Allah, Allah ini.
2: Allah ini mana?
0: Yuk, coba ini diarahkan kemana Allah, Allah saya ini. Baru cari-cari, gitu loh. Ya, kewajibannya sudah. Ya? Sudah, ya itu berapa tadi? Tiga, ya sudah ya, diam diri ini hati-hati. Gak mudah. Nanti masalah diam diri ini pada akhir nanti baru ketemu. Ada apa di situ? Yang nomor berapa? Yang nomor empat. Pada saat melangkah ya, untuk ya, mau melangkahnya untuk berzikir kepada Allah, mohon anugerah kepada Allah. Apa yang kau mohonkan? Kesungguhan rohani dari guru-guru kita kepada kita. Tadi kan saya katakan bahwa torekot itu ada hubungan rohani. Tapi kenapa? Begitu kita berzikir kepada Allah, tidak pernah ini kita ungkapkan lagi. Munajatlah. Kita berakad, kita berjanji, memperbarui satu komunikasi dengan Allah. Kadang-kadang ini yang kita ini putus. Tidak bisa. Kalau ini kita percaya ya. Dalam Al-Quran dikatakan itu. Ya, kita sebagai orang mukmin, orang yang dekat kepada Allah, begitu sayangnya kita, ya, begitu menghargai kita kepada diri kita, masih kalah dengan sayangnya Rasulullah kepada kita. Ya, kadang-kadang ada satu perkataan, dahulukan seorang guru daripada orang tua. Bukan berarti bertentangan, bukan. Karena yang namanya orang tua masih sempat kadang-kadang memarahi, ya, kadang-kadang mencaci maki, kadang-kadang bisa mengusir. Jadi sayang rohaniah guru-guru sampai Rasulullah itu kita naikin. Sama dengan kita pada saat begitu sadar, kenapa kamu begini? Ya Allah, kalau ingat-ingat orang tua dulu, ya Allah, kepada saya begitu sayangnya, begitu mengharapkan kepada saya, ya Allah. Ah, berkahnya orang tua saya, ya Allah. Loh, ini dinaikin. Semampu-mampu kita, sekuat-kuat kita, sebisa-bisa kita, enggak bisa deh mau melawan dengan kesungguhan orang tua, enggak bisa. Enggak gitu. Orang tua itu tanpa pamrih. Jadi begitu kita mau berzikir kepada Allah, kita mohon anugerah kepada Allah. Lihat apa, ya Allah. Kalau kamu tidak melihat saya, ya Allah, memang saya tidak patut engkau lihat, ya Allah. Tapi lihatlah, ya Allah, kesungguhan guru-guru saya.

0: Berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majlis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tuma'ninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah, di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakun khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari

0: Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru.
2: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi B7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
6: Kok tima idewe lare wangi rendi mbak?
7: Mbak Siti pok?
6: Iya mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Loro apa sih?
7: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lambok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditani langsung oleh Cut Nusih DHS Ali mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
10: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
0: Kelana Kota Rasika.
11: Katanya Pak Prapto yang ngawal Rasika, hari ini juga ada agenda wisuda. Politeknik Pekerjaan Umum hari ini ngawal Rasika informasinya. Oh iya, bagaimana kondisinya Pak Prapto di sana yang ada agenda wisuda di Politeknik Pekerjaan Umum hari ini? Bisa dikasih kabar-kabar informasinya bagaimana, lalu lintasnya atau mungkin kondisinya bagaimana Pak Prapto, ya kan, untuk melengkapi informasi agenda wisuda hari ini yang dalam tanda petik di Kota Semarang tersebar di laut, di gunung, dan di tengah kota. Pak Didik Sigit Setiawan.
12: Selamat pagi Mas Yuda dan
11: pagi.
12: Kawan Rasika. Pagi ini perjalanan balik dari Bawen menuju ke Mangkang via Gunung Padi ya. Baru sampai dengan Kensaras. Lalu lintasnya terpantau lancar bingit di pagi hari ini di kedua arahnya. Dan cuacanya cerah Mas Yuda. Mas Yuda itu nanti yang bangun gerbangnya PRPP itu nanti sopirnya yang nabrak kemarin loh Mas Yuda. Jangan salah,

0: diklemoke banget itu kan bangun dandani meneh iku.
1: Enggak yo, enggak supirnya yo, perusahaan ininya yo, perusahaan kontainernya yo. Memang terus ya Pak Didik Sigit Siawan, Semarang menuju arah ke Ungaran Bawen ya. Lancar, enggak ada kendala dan juga enggak ada hambatan. Wah, menyenangkan sekali lalu lintas pagi hari ini. Ya jadi kita nikmati dulu deh kelancaran dan kenikmatan situasi pagi hari ini kawan di hari Sabtu tanggal 19 September 2020. 26 ya kawan Rasika, kemanapun Anda menuju dan juga kemanapun Anda melintas, sementara masih belum ada hambatan yang signifikan kawan Rasika, sampai macet total, nggak ada yang total, macet ya, cuma kadarnya masih kondusif saja, masih pendek saja secara waktu dan juga jarak, jadi belum total ya kawan Rasika di beberapa lokasi yang tadi sempat jadi sorotan karena agenda, kemudian juga ada beberapa laporan kendala seperti truk mogok cuma satu sih di Jalan Raya Bagong Mijen, itu pun kondisinya masih baik kawan Rasika, belum ada ketersendatan atau antrian yang signifikan. Komisi Pemberantasan Pembangunan PT Sumarekon, tapi juga dugaan suap pengurusan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, KPK telah menggeledah 3 ruang dirjen pada Kementerian ATR BPN. Disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resminya kemarin terbaru pada Jumat 18 September 2026 terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan dan penerimaan yang dilakukan para oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN juga berkaitan dengan layanan pertahanan lainnya juga akan dilakukan penyelidikan. KPK belum menguraikan detail soal dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Pasalnya proses penyidikan masih terus berlangsung. 3 ruangan Dirjen ATR BPN kemarin yang digeledah oleh penyelidik KPK adalah Ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang, serta Ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Selain 3 ruang dirjen, penyidik KPK juga menggeledah ruang sejumlah direktur pada masing-masing bagian di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dan Nusron Wahid kemarin Jumat 18 September 2026 muncul di hadapan media. Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN mengatakan dirinya akan menghormati proses hukum yang berlangsung untuk penuntasan kasus-kasus yang ada dan memastikan bahwa layanan di lingkungan Kementerian ATR BPN tetap berjalan normal.
2: Anak Kota Rasika.
1: Oh, ini Pak Fajar ngasih informasi ya, kemarin tahun 2023 ya kawan Rasika.

Iya, kemarin tahun 2023 ya Kamarasika itu 23 ya Kamaras periode sebelumnya, dan tahun ini kayaknya bakal jadi nomor satu lagi. Keren ya Kalimantan Timur ya. Keren Kalimantan. Kalau gitu kayaknya tahun ini akan menyusul kembali nih Kamarasika untuk jadi juara umum regional ke-31.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, stok bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, pemilik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun

0: Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus trik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Tima Idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu.
3: Pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetapkah 4 hari minum ramuan belum ada perubahan? Kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Kawarasika dan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah merilis program Jateng Bebas Sanksi Administrasi dan Progresif berlaku per tanggal 21 September 2026 sampai 28 Desember 2026. Sekarang waktunya ya selesaikan urusan pajak kendaraan Anda karena Pemprov Jawa Tengah merilis kegiatan dan juga program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif. Ada pembebasan untuk sanksi administratif PKB, denda SWD KLLJ tahun-tahun lalu, dan pembebasan pajak progresif berlaku 21 September sampai 28 Desember 2026. Tapi pengecualian ya tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pendaftaran kendaraan baru dan proses transaksi mutasi keluar lain provinsi. Jadi manfaatkan segera, jangan sampai terlewat ya kawan, program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan juga Progresif tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memberlakukan kebijakan relaksasi ini berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/321 tentang pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan pembebasan progresif pajak kendaraan bermotor. Disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah di kantor Bapenda Provinsi Jawa Tengah kemarin Jumat 18 September 2026. Mas Rofi mengatakan, Pemprov Jawa Tengah memberikan insentif atau relaksasi terhadap masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Selain itu juga membebaskan pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan seterusnya. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menurunkan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah.
1: Melaksanakan kebijakan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Terbit keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/321 yang akan berlaku tanggal 21 September 2026 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan progresif pajak kendaraan bermotor. Ini kami lakukan agar ada peningkatan kepatuhan pajak, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Bapak Gubernur memberikan insentif atau relaksasi terhadap masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor dengan membebaskan denda pajak kendaraan bermotor. Yang kedua adalah membebaskan pajak progresif kepemilikan kedua, ketiga, keempat daripada selanjutnya, seterusnya. Jadi biasanya kan kita kena pajak progresif, namun dengan pembebasan yang mungkin wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu kendaraan bermotor itu tidak kena pajak progresif sampai dengan tanggal 28 Desember 2026.
0: Nah itu Kawarasika ya, berarti saat ini program yang sedang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk insentif atau relaksasi pajak sebelumnya yang diberikan adalah program Gas Jateng dengan insentif pajak sebesar 5% dan kali ini ditambah untuk Anda semuanya ya kan yang memiliki denda atau keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, ada bebas denda PKB-nya Kawan Rasika dan bebas pajak progresif. Ayo wingi sapa sing cerita kendaraannya limo di rumah ya. Muni-muni pajak progresifnya A, B, C, D, E, F, G. Nih, ada momen yang tepat untuk Anda semua. Jadi untuk Anda yang kendaraannya

5, kendaraannya 6. Ayo ngaku, aku yakin pasti kendaraan Anda segitu toh di rumah. Nih, waktunya Anda bayar pajak nih karena akan terbebas dari persentase progresif pajak PKB-nya dan yang terlambat akan bebas denda PKB untuk Anda berlaku sampai akhir tahun 2026. Menyusuri jalan raya.

0: Rasika Kelana Kota.
1: Pak Kotri, selamat pagi. Ternyata Pak Kotri lewatnya tol. Ini Pak Kotri tadi mau tindak ke Pekalongan toh. Wah, lah ternyata kok lewat tol ya. Wis jaminan ngacir melintir. Matursun Pak Kotri ya. Berarti kamu Rasika, informasi Semarang, Kendal, Weleri, bahkan Batang, Pekalongan dari jalur pantura ataupun tol kedua arahnya masih baik ya. Mungkin untuk bapak ibu semuanya nggak akan sama perjalanan menuju ke Semarang atau ke Pekalongan, wis pokoknya PP di rute tersebut lewat jalur pantura baik, lewat tol juga lebih baik, lebih nyaman, lebih tenang, lebih lancar Kawah Rasika. Ini Pak Kodri memvideokan situasi di kawasan Kalikuta di tol Semarang Batang, lancar. Tak kira tadi Pak Kodri juga tindak lewat pantura pun tahu situasinya lancar, tapi sip, pilihannya tepat lewat jalur tol. Matur suwun, Pak Kodri, untuk informasinya. Kemudian aku bersama Pak Jamal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu pagi ini melintas di jalanan dalam kota Salatiga ya. Cuaca cerah, matahari menampakkan diri. Kemudian lalu lintas juga lancar. Ya. Sebagian ada yang 5 hari kerja, ada yang 6 hari kerja, jadi ya, lancar. Ngobrolin tuh gapura ya Mas Yuda. Di Semarang itu kan banyak gapura-gapura kayak gitu ya, selain PRPP. PRPP kemudian di ngeselap itu Undip. Undip, terus di Ungaran itu gapura Undaris. Nah, gapura-gapura itu kan memakan tempat umum lahan itu ya. Nah, itu ada istilahnya izinnya enggak ya? Oh, enggak, IMB lah, izin mendirikan bangunan itu lah. Nah, kayak gitu. Itu kan istilahnya demikian.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Matur suwun. Pak Jamal, untuk atensinya pagi hari ini. Lagi Pak Jamal tindakan kemana pun pagi hari ini. Coba nanti kita dalami lagi informasi yang disampaikan oleh Pak Jamal ya. Matursun Pak Jamal, sudah bergabung pagi hari ini. Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Mas Yuda dan kawan Rasika, ngeri ya. ATR BPN ditemukan duit Samono kayak dan Nusron Wahid ya. Wong ngerti aku mau gitu. Dia hanya, mungkin hanya tahunya yang haram itu babi gitu ya.
1: Iya betul.
3: Jadi semakin ragu-ragu kita untuk digitalisasi sertanya bisa dobel-dobel nanti jadinya. Kalau ada yang bermain mafia seperti itu, ini mengapa kita harus memperebutkan piring orang lain ya Mas Yuda ya.
1: Betul.
3: Sebenarnya kalau KPK itu benar-benar mau menuntaskan korupsi di Indonesia itu melihat dari pejabat-pejabatnya dari tingkat bawah sampai ke atas itu gampang kok Mas Yuda. Mau jelas kok penghasilannya setiap bulan berapa ya, take home pay-nya dia itu setiap bulannya berapa, kemudian gaya hidupnya bagaimana, apakah dia punya usaha atau tidak. Wes jelas itu, wes nanti usaha take home pay-nya sudah diketahui nih gaya hidupnya melebihi itu, wah pasti ada duit setan pangan demit di situ.
1: Wah, medeni ya. Oke, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan atensinya pagi ini. Pak Hari Sadovi, selamat pagi. Oh, Pak Hari Sadovi di Unisula kok pagi hari ini, coba gisinya di Universitas Islam Sultan Agung.
4: Pagi, Mas Yuda.
1: Pagi, Pak Hari.
4: Kena ketersendatan nih di dalam kampus Unisula

0: Salah jalur ini.
1: Kok bisa?
0: Itu Mas Yuda.
1: Oh, berarti Unisula tuh wisudane sing dodolan kembang doning jero ya. Ya iyalah,
0: kawan-kawan yang menuju ke Unisula yang ke auditoriumnya. Kalau dari arah kota mending lewat masuknya SMA Sultan Agung, akan lebih apa namanya, akan lebih cepat dan tidak kena ketersendatan. Saya sudah hampir 15 menit, demikian Mas Yuda.
1: Oke, Mas Ruswan, ini by the way Pak Aris Adofi melaporkan dari dalam Unisulanya ya, Kawah Rasika tidak di Jalan Kaligawe Rayanya ya. Jalan Kaligawe Rayanya ya pasti padat, cuma kepadatannya masih ya baik ya lah ya, tidak yang sampai panjang atau sampai signifikan Kawah Rasika. Ini yang disampaikan Kawah Rasika biar tidak menelan infonya mentah-mentah Kawah Rasika. Nah ini situasinya sudah di dalam ya, kepadatan 15 menit yang dialami Pak Haris Adofi di laporan barusan.
0: Ini kosan yang kemarin saya cerita itu Mas, sudah ini yang di Unisula 3 lantai. Nah ini.
1: Ini kok surut iki poldernya? Poldernya Unisula. Oh, oke. Ini Pak Aris Adofi setelah dari auditorium ya, katanya ini, bablas kemburi.
0: Ini ke danau ini. Ke danau dekat kedokteran gigi.
1: Dekat apa lagi?
0: Dekat
1: ramainya berarti simpulnya di cuma di auditoriumnya ya.
0: Sepi karena Sabtu. Kalau weekday ya ramai. Demikian Mas Yuda.
1: Oke. Matur suwun Pak Haris Adofi.
0: Thank you.
1: Kita yang terima kasih pun sudah dikasih infonya ya.
0: Ya syukur alhamdulillah Mas, saya didetektir tidak jadi salah satu oknum pejabat atau pengusaha yang dalam tanda kutip jahat atau nakal. Kalau saya mungkin, kalau saya ditempatkan jadi oknum salah satu itu, mungkin saya bisa lebih buruk lagi tabiat dan perilaku saya. Jenengan muso Mas, kayak ono jabatan karo materi kan ketok asli nih. Begitu Mas, ya
1: matur suwun. Matur suwun ya, sama lingkungannya enggak sih? Ya kan? Sama lingkungannya yang benar-benar harem sekali medeni kan di lingkungan seperti itu yang sudah banyak testimoni kalau kita enggak menjaga diri wis akan ikut ya, akan melu ya kan. Matur suwun Pak Aris Adofi, Bu Retno Lestari. Selamat pagi. Bebas pajak kendaraan roda 2 kategorinya apa bisa termasuk terlambat ganti plat nomor dari tahun 2025 ke 2026 ya? Dibebaskan apa tidak ada biaya keterlambatannya? Biaya keterlambatannya ya guys, bukan bebas pajak ya. Bebas denda. Harus komplit kalimatnya iki Kawah Rasika yang Anda terima. Bebas denda PKB. Jadi sing bebas dendane, bukan bebas PKB ne. Kalau dari tulisan dan juga rilis yang kita buka ya, Kawah Rasika mengenai surat keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan juga Progresif. Tertulis di sana adalah yang bebas adalah dendanya ya, bukan bebas pajaknya, yang bebas adalah dendanya. Begitu Bu Retno Lestari. Pak Vindra Vinca, semua jenis kendaraan. Di sini tercantum tertulis kendaraan kok, jadi kendaraan ya. Motor dan roda 4 dong pastinya Pak Vindra. Oke, kalau begitu, oh satu lagi ada Pak Nasir.
2: Pagi Mas Yuda, sehat-sehat ya Mas Jamal juga. Mohon info jalur Semarang Kendemak Mas.
1: Lancar.
2: Aman toh Mas pagi ini.
1: Lancar.
2: Semoga pendopo Kendemak. Matur nuwun.
1: Oke, kategorinya kali gawe ya, antrian ada tapi antriannya masih normal saja, belum ekstrim levelnya sampai jam 7 lebih 50 pagi hari ini Pak M. Nasir. Pak Arifin.
3: Selamat pagi Mas Yuda, ini jam 7.40 ini sudah aksi tol nggak ya, perjalanan dari Gunung Pati. Jam 7.15 perjalanan lancar dua arah cuaca cerah sekali Mas Yuda ini. Mengenai insentif pajak kendaraan bermotor Jawa Tengah Mas Yuda ini, saya tidak tertarik karena insentifnya ya karena tidak begitu berpengaruh dengan tingginya apa nilai pajaknya. Jadi kemarin kan sudah naik tinggi sekali, jadi dibebaskan pajak progresifnya atau dendanya juga masih cukup tinggi. Yang menarik itu mungkin kalau yang telat-telat bertahun-tahun itu bayarnya cuma di tahun ini saja, itu mungkin itu lebih menarik Mas. Kalau cuma bebas denda, pajaknya yang telat-telat itu tetap harus bayar, ya sama saja. Karena
4: Rasika FM.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
8: 7. Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
9: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
8: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
11: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
4: Rasika Pekalongan.
12: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
11: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahu Anda. Tahukah Anda mengapa saat terjaga dari tidur kadang tidak mampu menggerakkan anggota tubuh? Keadaan ini disebut

0: sebagai sleep paralysis. Merupakan kondisi di mana otot-otot motorik membangunkan kita, namun secara tiba-tiba otak belum siap untuk bangun, sehingga kita sadar bahwa kita telah terjaga tetapi tidak mampu menggerakkan tubuh. Tahukah Anda, saat mengantuk, Anda akan menguap. Dan mengapa Anda menguap? Jawabannya adalah karena paru-paru Anda kurang mendapat oksigen. Dengan mengambil nafas dalam-dalam di luar kemauan, terjadi sebagai respon alami akibat tertutupnya paru-paru oleh karbon dioksida atau kekurangan oksigen. Yang juga menarik, yaitu menguap diduga sebagai kebiasaan menular. Jika Anda melihat atau mendengar orang lain menguap, yang sering tadi adalah Anda ikut-ikutan menguap. Fenomena ini masih menjadi misteri dan teka-teki bagi banyak ilmuwan.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

Kawan, Badan Gizi Nasional diminta untuk mengkaji lagi aturan soal semua wali murid sekolah negeri harus ada kesepakatan menerima atau menolak makan bergizi gratis. Aturan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal antara wali murid dan juga pihak sekolah. Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris Causa mengatakan, kebijakan ini perlu dikaji kembali karena setiap orang tua seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan apakah anaknya diizinkan menerima atau mengkonsumsi program makan bergizi gratis, meski berada di lingkungan sekolah negeri. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris Causa mengatakan negara tidak seharusnya memaksakan pilihan hanya karena ada wali murid di sekolah yang sama atau tetap menerima program MBG. Lebih jauh, Ketua DPP PDI Perjuangan ini memandang aturan seperti ini dapat menimbulkan konflik horizontal antara wali murid. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan sekolah negeri semuanya harus iya, iya semua, kalau tidak semua. Sementara pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono tersebut memancing dari berbagai pihak termasuk Ketua Komisi 9 DPR RI. Negara tidak seharusnya memaksakan pilihan secara kolektif hanya karena ada wali murid di sebuah sekolah yang tetap mau menerima MBG lalu orang tua yang lain keberatan dan tidak mempunyai pilihan untuk menolak bagi anaknya. Jangan sampai orang tua yang ingin menerima MBG kemudian berhadapan dengan orang tua yang menolak atau sebaliknya hanya karena pemerintah mensyaratkan seluruh sekolah harus mengambil satu keputusan yang sama.

0: Pak Hari Sadovi, selamat siang. Ini udah jam 8 ya. Nah, ini biasanya batas antara batas transisi dari lancar ke ramai sih di hari Sabtu ini. Jadi ini sudah memasuki jam 8. Nah, ini kayaknya akan rame-rame, akan padet-padet nih mulai jam 8 nih. Kemudian sudah mulai muncul dari kota A ke kota B, dari daerah A ke kota B, enaknya lewat mana, enaknya lewat mana. Nah, ini biasanya udah mulai transisi nih jam 8 nih, Kamar Asik. Ayo, coba kita buka satu persatu. Pada mau menuju kemana ini Kamar Asik di jam 8 pagi. Tapi sebelumnya tadi kita dapat informasi dari kawan kita Julius Ardian nih, yang hari Sabtu nih kok juga perjalanan mau kemana ki Julius Ardian Gundong ini.
1: Setelah TL Banyumanik arah ke Ungaran lajur kanan. Truk trailer mogok.
0: Wah.
1: Enggak begitu tersendat sih.
0: Oke. Okay.
1: Masih lancar.
0: Oke, matur suwun Julius Ardian, ini laporannya ada satu truk mogok Kawan Rasika. Tepat di setelah pertigaan Banyumanik Jalan Perintis Kemerdekaan. Posisinya arah menuju Ungaran di lajur sebelah kanan. Wah, jam 8 pagi sudah disambut dengan informasi truk mau go. Oke, matur suwun Pak Julius Ardian lagi. Matur suwun Julius Ardian ya untuk informasinya dari kawasan Banyumanik menuju Ungaran. Kemudian Pak Hari Sadovi.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Ini situasi lalu lintas di Jalan Kaligawe ya, setelah backlight rumah sakit Sultan Agung yang mengarah ke Demak. Ini situasinya. Yang mengarah ke kota padat ini. Jalan pelan. Tidak berhenti ya, tetap jalan. Yang mengarah ke Demak ini lancar ini. Okay. Bisa 40 km per jam ini saya. Okay. Begitu Mas Uda.
0: Baik. Matur suwun. 40 km per jam nek ukuran Kaligawe yang sedang dedel di beberapa titiknya diperbaiki ya, koyo ini cukup baik lah ya. Oke, baik matur suwun Pak Hari Sadovi untuk laporannya di kawasan Jalan Kaligawe Raya ya, Kawan Rasika. Once again untuk Anda yang bertanya di sana, kondisinya yang 40 km nek untuk ukuran Kaligawe ya oke lah dengan kondisi yang Anda tahu sendiri ya. Ada peningkatan mutu jalan di beberapa titik ya, kan ada proyek Tol Semarang Demak ya, satu komplek di sana nek. Kondisi pagi ini masih landai. Mantap kalau gitu. Matur suwun Pak Hari Sadovi. Koh Wendy.

0: lucu lebih 55 pun melintasi Sugeng Rawuh alias flyover Madukoro, tapi bawahnya pun mau TW ke Water Blaster dari Puri tadi, dari Puri Anjasmoro. Minta tolong ibu jalurnya pun saya nggak lewat tol pun, takutnya kalau kerap ya nanti tersendat pun, soalnya kemarin sore siang sore pun tersendatnya sebelum gerbang tol Kerapia, Dewondo dan Pak Ando pun terjebak macet di sana pun. Kalau macet kan bu, neng arpe sahur yang lebih tol ditulis ya pun.
1: Apa lo?
0: Macetan, kopi.
1: Iya coba nanti tak sampai.
0: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun. Wis terjawab sendiri. Mohon maaf. Untungnya masih lancar di kota Semarang jam 7 jam 8 pagi ya. Situasinya masih baik arus lalu lintasnya. Mantap. Thank you so much, Ko Wendy. Biasanya di VMS-nya di Krapyak itu adalah salah satu VMS yang paling aktif loh. VMS di kawasan Krapyak sama VMS di mana di Serondol itu biasanya paling aktif kalau ada notifikasi terkait peningkatan mutu jalan atau pemeliharaan jalan. Tapi matur suwun Ko Wendy untuk atensinya, nanti coba kita sampaikan ke kawan-kawan di tol Semarang ABC ya, agar bisa ditambah lagi frekuensi pemberitahuan informasi peningkatan mutu atau rekonstruksi jalan, terutama di kilometer 420 Krapyak arah Jatingaleh yang satu minggu ini benar-benar ramai banget, terutama ketika siang sampai sore. Thank you so much Ko Wendy, infonya itu sekaligus update ya untuk tol Semarang ABC saat ini di jam 8 kondisinya masih baik. Arus lalu lintasnya sudah sampai kawasan Jangli. Pak Habib Purwanto, Jatingaleh sampai dengan Bawen lancar ya mas? Jalur biasa atau konvensional ini? Mau on the way Karanganyar Solo, jalur biasa nanti saya update lagi. Jalur biasa ya. Oke, matur suwun Pak Habib Purwanto. Nah, jam 8 pagi sudah mulai rame toh, yang menuju arah Solo, yang menuju arah Magelang toh, udah mulai rame nih arah selatan, asik. Ke Solo nih, ke Jogja nih, ke Magelang nih. Pak Habib Pranto, thank you so much ya. Cuma tadi memang kita dapat informasi dari Julius Ardian guys, yang ngasih info di Banyumane, di kawasan pertigaan Banyumanik yang arah Ungaran itu ada truk mogok di lajur sebelah kanan. Detik ini sih masih lajur sebelah kanan. Detik ini sih masih baik ya. Coba nanti perkembangan ke depan kita cek bareng Pak Hadi Susilo.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Mas Yuda, kalau dari Mijen Semarang sih ke Terboyo, rekomendasinya lewat mana ya Mas? Lewat Yosudarso apa lewat kota saja ya Mas? Terima kasih infonya Mas Yuda. Selamat pagi.
1: Oke, ya kalau pilihannya tol atau jalur dalam kota ya tentu tol Pak Hadi.

Situasinya masih baik kok. Tuh tadi ada update terbaru dari Pak Hari Sodofi tepat di jam 8 lebih 10 ya. Bisa sedikit menjawab pertanyaannya Pak Hadi, update di kawasan Kaligawe. Kalau saat ini sih ya, kalau aku bisa sampaikan ya kadarnya sama aja sih. Mau lewat kota atau mau muter di Kubro, podo wae. Jadi silahkan Anda memilih yang mana karena kondisi di Kubro ataupun di Kaligawenya masih cukup kondusif. Pak Hermawan Oktarianto, perjalanan dari Weleri ke Banyumanik. Start jam 7.30 WIB, sekarang sudah sampai tujuan. Lalu lintas ramai lancar, cuacanya cerah, kendaraan besar los melintas, tidak ada petugas yang nampak. Tadi ada laka antara roda 2 yang mau muter di depan rumah sakit PKU Aisyah Kendal, ditabrak truk dari Kendal ke Weleri. Oke, nah ini ngomong-ngomong wilayah Kendal, matur suwun ya Pak Hermawan Oktarianto dari Weleri menuju arah ke Semarang. Nah ini ada Pak Wahyudi yang ngasih informasi ada bus karyawan trouble di traffic light Ketapang Kendal yang arah menuju ke barat, posisi di lajur sebelah kiri. Tadi kalau laporannya Pak Hermawan Oktarianto itu tepatnya di depan rumah sakit PKU Aisyah Kendal ya, Ngawara Sika, yang ada laka melibatkan motor dan juga truk ya. PKU Aisyah Kendal, disampaikan ada bus karyawan trouble di Jalan Soekarno-Hatta Kendal, tepatnya di traffic light Ketapang yang arah menuju ke barat atau menuju arah Kendal. Oke, matur suwun Pak Wahyudi. Ini laporannya kawan-kawan dari Pantura Kendal ya guys. Tapi sementara kondisinya koyennya masih cukup baik mengenai informasi adanya laporan bus karyawan mogok di pertigaan Ketapang Kendal, kawan, yang arah menuju barat. Lalu juga tadi jam 8.00 nih Pak Hermano Oktarianto tadi ngasih infonya mengenai adanya laka melibatkan truk dan antara roda 2, tidak truk. Oh, mohon maaf. Tadi terjadi laka antara roda 2, ya kan? Roda 2 tabrakan yang mau muter di puter balik depan rumah sakit PKU Aisyah di Jalan Panturang Gemoh, Kabupaten Kendal.

dari beberapa titik yang barusan dilaporkan adanya kejadian dan insiden, dampak lalu lintasnya masih belum signifikan di Pantura Kendalnya, di pertigaan Ketapang dan di Pantura Gemuh. Dari Kendal kita geser ke Bu Arsi Arsya yang ada di Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bu Arsi Arsya sudah menyapa pagi hari ini. Hari ini hari Sabtu kan, jadi aku tidak mengantar sekolah Mas Yuda. Yang lapor lalu lintas Mas Yuli kok seperti pas beliau siaran ya nada bicaranya. Serasa lagi siaran sendiri gak sih? Iya tuh, gak tahu. Kok tiba-tiba muncul Julius Ardian. Terima kasih, sehat selalu, amin. Matur suwun Bu Arsi Arsa ya, untuk menyapa dari kawasan Batang. Jadi siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui Citra FM Kendal. Itu ya informasinya dari wilayah Kendal dan Batang saat ini. Nah kawan, kita tadi dapat pertanyaan dari Pak Purwanto. Ya, Pak Purwanto itu bertanya seperti ini. Selamat pagi, Mas Yuda, mau menanyakan. Setelah melakukan proses balik nama sertifikat tanah, saya hanya menerima selembar kertas hasil cetakan sertifikat digital. Kira-kira bisa diubah kembali nggak ya? Jadi sertifikat buku manual lagi, biar terasa lebih tenang dan lebih nyaman. Takut ada isu-isu seputar teknologi seperti pembobolan data, seperti kasus-kasus sebelumnya oleh oknum-oknum tertentu. Nah, pertanyaannya Pak Purwanto, aku tadi tanya ya sama Pak Agus Danang Purnomo Kawarasika, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Jawabannya, nah ini untuk informasi juga untuk Anda ya. Nah ini tadi pertanyaannya Pak Purwanto, aku sampaikan ke Pak Agus Danang Purnomo, kawan Kasih Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Menjawab pertanyaan Kamar Rasika tadi, terkait sertifikat tanah elektronik di Indonesia itu diatur dalam Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2023 yang memperbaharui dan menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri ATR BPN nomor 1 tahun 2021. Untuk sertifikat yang terbit melalui permohonan baru, balik nama sertifikat produk analog warna hijau, perbaikan data melalui mekanisme penataan batas, semua outputnya adalah sertifikat elektronik. Data

bisa dicek secara digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan Bumi yang dapat diunduh di Play Store. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena database akan tersimpan sangat aman. Jadi untuk yang sudah beralih ke sertifikat elektronik, tidak bisa lagi ke sertifikat analog. Demikian, semoga membantu. Dan untuk sertifikat elektronik, juga kertasnya ada barcode, serta kode-kode tertentu yang tidak dapat dipalsukan. Jadi, Pak Purwanto, sertifikat elektronik yang tadi di-print sama kantor BPN, itu mungkin bisa diamankan ya, bisa dilaminasi karena ada kode-kode tertentu dan barcode yang tidak dapat dipalsukan. Jadi dalam tanda petik kekuatannya sama dengan sertifikat tanah yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Pertanyaannya Pak Purwanto yang menjawab, aku membacakan jawaban dari Pak Agus Danang Purnomo SSTMAP yang tadi aku izin tanya ya. Dari atensinya Pak Purwanto tadi, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan

0: Rizky Septa.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi juga kawan Rasika. 8:18 ini mau meluncur dari kantor Kaligawe ya. Tadi dari rumah itu sudah tak siang-siang deh loh Bun. Memang pengen kesiangan. Tapi ternyata begitu keluar gang itu ketersediaan di Jatibarang dari pertigaan sampai depan gang itu lumayan loh Bun, sekitar ya 500 meteran lah. Itu tersendat itu. Perlengang gitu di daerah Jatibarang Manyaran, Arterio Sudarso sampai dengan Kaligawe lost, tidak ada ketersediaan sama sekali ya Bun. Habis ini saya muter-muter Semarang Timur sampai Demak, di daerah Karangroto ke Demak baru masuk ke Karangawen, terus daerah Kebumundu baru balik ke Kaligawe lagi gitu ya Bun ya. Nanti di info lagi selanjutnya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar untuk informasinya. Nanti kabar-kabar lagi ya, walaupun informasi sementara masih baik saja sih. Kelana Kota masih ada waktu, sesi pagi sampai jam 9. Yes, masih ada waktu, nanti kita update lagi setelah ini ya, Kawan Rasika, tetap di Kelana Kota.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Kok timah edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
10: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
12: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit. Cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
2: Nanti di Kota Semarang, nol untuk penutupan jalannya. Untuk penutupan jalan di kawasan Simpang 5 Kota Semarang, nanti akan berlangsung mulai jam 16.00 sampai dengan selesai ya Kawan Rasika. Kawasan area Simpang 5 Kota Semarang akan ditutup, jadi kendaraan akan dialihkan ke Jalan Veteran, Jalan Sriwijaya, Jalan Pandanaran 2, Jalan MT Haryono, dan juga Jalan DI Panjaitan atau Maijen Sutoyo Kampung Kali. Itu rute-rute utama yang nanti akan digunakan untuk masyarakat selama agenda penutupan MTQ Nasional 31 berlangsung mulai jam 16.00. Itu ya Kawan Rasika, agenda hari ini tercatat di Kelana Kota pagi hari Sabtu.

tanggal 19 September 2026. Itu agenda-agenda yang berimbas ke lalu lintas dan juga akses publik ya. Nah, agenda-agenda pernikahan Anda semua, pernikahan putra-putri Anda semuanya, kalau ada yang mengganggu lalu lintas juga bisa kabar-kabar loh. Ya, lah siapa tahu kan kawan-kawan rasika akeh sing pejabat-pejabat ya, ketika mau gawe acara nutup dalan, nyewa lapangan atau apa, kan bisa kasih kabar-kabar juga ke rasika, siapa tahu nanti akan ada potensi kepadatan yang ditimbulkan di rute-rute tersebut ya. Ayo siapa yang duwe gawe, ayo aku tahu loh. Anda yang putra-putrinya lagi duwe gawe loh hari ini, besok atau minggu depan, aku ngerti loh. Aku banyak mata-mata loh gitu. Jadi nanti bisa kabar-kabar ya, apakah nanti akan ramai, akan padat ya, apalagi mengingat kalau duwe gawe ne wong gede gitu ya, pasti akan geden juga kan, dan pasti di lokasi-lokasi strategis yang pasti juga akan ramai juga. Kayak contoh itu di sekitar hotel, di sekitar taman Diponegoro, tiap kali duwe ono sing duwe gawe, akses keluar masuknya bro ya, sampai dikawal polisi hingga rame sekali di sana. Terus mana lagi yang terkenal itu di Balai Diponegoro ya, Balai Diponegoro tiap kali duwe gawe di sana dan skalanya besar juga pasti akan rame juga. Jadi kabar-kabar ya, aku nggak bakal datang minta nasi kok, cuma ngasih informasi jalan saja guys, tenang. Aku tidak akan datang untuk mengerecoki prasmanan Anda, tapi nek sampean entok ya aku teko. Bercanda ya guys. Ini tadi ternyata Kawarasika kan kita dapat informasi dari Julius Ardian, ada truk mogok di Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik ya, yang arah menuju ke Ungaran. Persis di pertigaan Terminal Banyumanik arah Ungaran tuh truk mogok di lajur sebelah kanan. Nah, ternyata ya, Julius Ardian itu sekarang lagi agenda sama Pak Indra Budi Susilo. Wis monggo-monggo aku oleh-oleh wae lho kalau ngono. Karena aku tahu, nek sampeyan aku enggak tahu rak dioleh-olehi rak popo, tapi karena aku tahu jadi oleh-oleh lho. Julius Ardian oleh-oleh dhewe, Pak Indra Budi Susilo oleh-oleh dhewe. Aku moh nek dadi siji. Monggo-monggo Pak Indra Budi Susilo ya, silahkan dinikmati servisnya Julius Ardian dan tim. Walah, sik karo Pak Indra Budi Susilo atau sebule.

Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Informasi di wilayah Kendal, Meleri, Batang Pekalongan. Situasinya masih baik kok, Kang Warasika. Tadi informasi terakhir jam 8 sih. Lewat tol tadi, tapi Pak Kodri yang on the way ke Pekalongan dari Semarang full tol, lancar situasi arus lalu lintasnya untuk kedua arah, cuaca juga cerah saja. Ribuan jemaah dan santri memadati kawasan Kauman Kota Pekalongan kemarin Jumat 8 kirab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar Majelis Habib Idrus bin Alwi Al-Bahr di Kota Pekalongan. Kirab dimulai dari Masjid Jaumi Kauman Pekalongan seusai pelaksanaan sholat Jumat, dan dari lokasi tersebut peserta berjalan menuju kediaman Habib Idrus di kawasan Kauman Ledok dengan mengambil rute Jalan Kiai Haji Wahid Habib Idrus bin Alwi Al-Bahr, juga dihadiri oleh anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKS Rizal Bawasir yang mengatakan saat ini agenda di Pekalongan terkait agenda-agenda keagamaan masih menjadi contoh baik. Peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Habib Idrus menjadi salah satu kegiatan positif yang berusaha diikutinya setiap tahun karena antusiasme masyarakat dalam mengikuti kirab menjadi gambaran kuatnya kebersamaan warga dalam kegiatan keagamaan dan menunjukkan bahwa Kota Pekalongan masih menjadi wilayah yang agamis, religius, dan juga berbudi pekerti luhur. Selain itu, anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawazir yang juga hadir dalam agenda tersebut mengatakan pentingnya mempertahankan toleransi dan persatuan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang.

0: yang berbeda-beda. Kebersamaan yang ada di Kota Pekalongan kemarin menjadi contoh daerah lain agar dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik tanpa adanya isu-isu yang ada. Selain itu, Kawarasika, 21 pasangan pengantin kemarin mengikuti nikah masal dalam agenda Kanzus Solawat Pekalongan. Sebanyak 21 pasangan pengantin memancarkan raut muka yang bahagia setelah meresmikan janji pernikahan di hadapan penghulu dalam agenda nikah masal gratis di Kanzus Solawat Pekalongan Jumat 18 September 2020. Prosesi nikah masal tersebut dilakukan dalam agenda Kanzus Solawat diiringi oleh keluarga masing-masing. Disampaikan bahwa agenda Kanzus Solawat Pekalongan ini memiliki program nikah masal untuk membantu masyarakat pernikahan yang tercatat secara resmi. Menurutnya, sekitar 95% pernikahan siri di wilayah Pekalongan itu bermasalah. Maka dari itu, Kiai Haji Maskur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan mengatakan, agenda nikah masal yang digelar oleh Kanzus Solawat ini menjadi agenda yang tepat agar permasalahan terkait pernikahan siri di wilayah Pekalongan bisa diminimalisir. Situasi arus lalu lintas di kawasan Pekalongan dan sekitarnya sekali lagi masih lancar ya. Peningkatan mutu jalan di kawasan Pantura Pekalongan situasinya sudah dimulai sejak kemarin dan lalu lintasnya sih normal ya kawan Rasika. Peningkatan mutu jalan di Pantura Wiradesa Pekalongan yang arah ke baratnya diberlakukan kontraflow. Berbencah Kota Semarang, Kawarasika, infonya kok ada truk mogok. Ini Pak Teguh Wibisono yang pertama kali ngasih informasinya tepat di jam 8.30 tadi. Melaporkan Mas, jalur Sigar Bencah arah bawah, setelah jalur penyelamat ada truk pasir mogok. Hati-hati untuk Kawarasika karena posisinya turun. Sementara sih lalu lintas masih lancar ya. Selain Pak Teguh Wibisono itu ada Pak Rizky Gotak. Ngasih informasi, katanya sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas ya. Oke, Pak Rizky Gotak bilangnya lalu lintasnya gantian, which is berarti buka tutup ya di Jalan Imam Suparto Sigar Bencah, Kota Semarang. Tadi waktu Pak Teguh Wibisono lewat 8.30 sih masih oke ya, tapi Pak Rizky Gotak ketika lewat jam 8 lebih cuma beda 5 menit. Pak ini ya, Pak Teguh Wibisono di kawasan Sigar Bencah Kawarasika ada truk mau go di sana dan lalu lintasnya saat ini berlaku buka tutup. Aku tadi dapat informasi di Pantura Kendal tuh ada insiden ya. Satu ada laka melibatkan motor di Jalan Pantura Gemoh tepat di depan Rumah Sakit Aisyah Kendal. Kemudian ada bus mogok di pertigaan Ketapang. Ada Pak Aji di sana yang memantau infonya. Coba kita buka laporannya Pak Aji.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Salam sehat
0: pagi
1: semuanya. Menginformasikan perjalanan saya dari Kabupaten Batang menuju ke Petulungan Semarang via konvensional menuju ke jalan tol Kerapiak. Tidak ada catatan yang berarti Mas ya, dari perjalanan dari Kandeman sampai ini. Saya sudah sampai di Kota Kendal, lampu merah alun-alun. Oh iya Mas, minta infonya jalur saya yang di depan. Saya masuk lewat Kota Kaliwungu, tidak lewat Lingkar.
0: Okay.
1: Dan di KIW Mas. Oh ya, satu lagi yang di dalam tol Kerapiak itu menuju Jatingaleh KM420. Apakah masih horor kayak kemarin sore Mas? Banyak yang
0: sore
1: coba ya melawan arah putar balik.
0: Serius?
1: Demikian Mas Yuda, informasi saya dari Batang menuju ke Petulungan.
0: Okay. Ada antrian ada pasti ya Pak Aji, cuma kadarnya kalau untuk pagi hari ini sih nggak yang separah kemarin sore kok Pak Aji. Tadi informasi kita dapatkan jam 8.30, 8.20 kawan-kawan yang melintas di tol Kerapiak arah Jatingaleh masih mengalir saja. Tidak macet Pak Aji di sekitar kilometer 4.20 dan itu pekerjaannya sampai nanti tanggal 29 ya kawan. Jadi harap bersabar karena penanganannya masih sampai dengan nanti tanggal 29 September 2026. Dan ini tadi Pak Aji juga sempat dapat info kan kalau

0: laporan dari Kamarasika ada bus karyawan trouble di lampu merah Ketapang. Kaliwungu arah Kendal masih nampak stuck di posisi sama yang tadi diinformasikan, tapi lalu lintasnya masih baik saja. Sip, kalau begitu matur suwun ya, Pak Asik dari Kandeman Batang ini yang sudah sampai Kaliwungu Kendal. Panturannya baik kok Pak, panturnya baik, lalu lintasnya lancar, Kawarasika nggak ada kendala, hambatan. Termasuk di titik yang Anda khawatirkan, ini aku jawab jam 8.50 ya, nanti perkembangannya kita cek lagi. Pak Ari Gustia, selamat pagi. Tiap dengar iklan sabun jelita pasti saya tahu kalau itu sudah jam 8.30 ya. Melu nyanyi rak Pak Erik. Kalau aku sih melu nyanyi ya. Pak Egal.
1: Pagi Mas Yuda, depan terminal Mangkang ya, yang arah Semarang. Ada truk mogok trailer.
0: Okay.
1: Belum ada antrian Mas Yuda.
0: Ah, syukurlah.
1: Itu masih baru aja berhenti truknya.
0: Okay. Sun. Wah, nah tuh langsung ada informasi ya Pak Asik dan kawan-kawan yang dari Kendal menuju arah Semarang. Langsung ada informasi dari Pak Enggal kalau di Jalan Pantura Mangkang kok ada truk mau gak. Kok Wendy?
2: Oh malah, Mas Yuli ke Jogja pun piknik sama Pak Indra Budi berarti grupnya Bang Jateng kipun. Wah,
0: ngeri ya.
2: Salam buat Pak Indra Budi ya Mas Yuli ya. Jelale oleh-oleh. Jawa ke sate caleng kok.
0: Caya, eh segena.
2: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Ko Wendy untuk laporannya ya. Iya betul tuh tadi beliau sama Pak Indra Budi Susilo. Ya wes kalau gitu aku tutup dulu ya untuk Kelana Kota sesi pagi harinya. Untuk kawan-kawan Rasika semuanya, nanti dipantau lagi kawan Rasika di informasi Kelana Kota setelah jam 9 ya kawan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan happy weekend untuk Anda semua. Apakah perjalanan pagi hari ini baik? Baik, baik kawan Rasika, tenang aja kawan Rasika, tenang, tenang, tenang. Sementara sampai aku tutup jam 8.50 ini masih baik ya. Nah nanti perkembangannya kita lihat terus lah, pokoknya Kelana Kota nanti bengi, nanti jam 9 kawan Rasika. Jumat Sabtu sekarang, jadi nanti pantau terus di jam 10 bagaimana kali gawe, jam 10 bagaimana di sini, jam 1 bagaimana di sini, lihat dilihat nanti ya kawan Rasika. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Happy weekend semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

Yang pagi hari ini sehat toh? Alhamdulillah. Kaget mesti ya, kok tiba-tiba Bita muncul pagi-pagi? Apakah salah kamar? Enggak ya. Oke, hari ini Sabtu 19 September 2026 Bita hadir di Keluarga Rasika.

Pasti saya tunggu di keluarga Rasika ini, mau bagi-bagi tips juga boleh, atau cuman sekedar bantuin saya pilih-pilih lagu favorit, boleh banget ya. Saya tunggu SMS WhatsApp-nya di 0856-4773-1111 sampai di jam 12 siang nanti, tentu di keluarga Rasika. Oke, dan mengawali kebersamaan kita di keluarga Rasika untuk sore, kan? Untuk pagi hari ini, kita kasih Stinky dulu untuk Anda. Mungkinkah di keluarga Rasika ada Bita sampai jam 12 siang saja?

88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Samar Bayangan di Kastria menyusul Mungkinkah milik dari Stinky sudah mengawali kebersamaan kita di keluarga Rasika untuk edisi hari ini, hari siar Sabtu 19 September 2026. Yes, bagaimana dengan weekend Anda saat ini? Jangan lupa kawan, keluarga Rasika munculnya cuma sepekan sekali aja ya, setiap weekend. Jadi kita bisa berweekend bersama di keluarga Rasika dengan bagi-bagi informasi, bagi-bagi tips begitu ya. Atau mungkin hanya sekedar bantu-bantu saya untuk pilih-pilih lagu favorit juga boleh banget ya. Di 0856-4773-1111. Oke, terima kasih buat siapa nih? Kava. Ya, terima kasih untuk hadirnya Kava. Kava Mas apa Mbak ya? Mas Kava apa Mbak Kava? Ya ini, oh kayaknya Mbak ya, Kava atau Salsa gitu di Dadi Rejo. Pagi Mbak Vita minta lagu Peter Pan dong, Kupu-kupu Malam. Oh bisa gak Mbak? Iya boleh deh. Kupu-kupu Malam dulu pernah hit dibawakan, hitnya oleh Titi Puspa kalau gak salah ya. Ya boleh nanti dicari dulu ya. Terima kasih Mbak Salsa. Kemudian Mbak Salsa atau Mbak Kava gitu. Yang ada di Darja ya. Oke, lagunya langsung muncul sekarang aja. Kupu-kupu Malam untuk Anda. Dan jangan lupa kawan, Bita bersama Anda di keluarga Rasika sampai di jam 12 siang saja.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

Yang ku mau dari Krisdayanti, lagu yang pernah hit di sekitar tahun 95 kalau nggak salah ya. Iya, Krisdayanti sudah muncul di Keluarga Rasika untuk siang hari ini. Pagi menjelang siang ya, udah mau siang aja nih, udah panas. Oke, Bunda Ririn, terima kasih bagi-bagi informasi nih Mbak Bita. Di tanggal 24 sampai 30 September nanti, Dewan Kesenian Kota Pekalongan ada gawe, namanya Pekalongan Art Week gitu ya. Panggungnya ada di Jetayu Kota Pekalongan, dan di sana nanti akan ada penampilan aneka seni budaya, musik-musik, dan yang seneng karaokean juga ada lomba karaoke gitu ya. Kemudian ada lomba mars PKK juga, dan ada lomba-lomba lainnya. Nah, informasi ini juga bisa dilihat di IG TikTok Pekalongan Art Week, dan yang pasti berhadiah banget gitu ya, berhadiah banyak banget gitu maksudnya ya, pokoknya top Marco top gitu. Oh iya Mbak Bit, ada stand kuliner juga ya gitu. Oke, terima kasih Bunda Ririn. Silakan yang mau ikutan lomba bisa daftar di sekretariat DKBKP Jetayu gitu. DKBKP Jetayu, sekretariatnya di situ ya, yang mau daftar-daftar, mau daftar lomba karaoke atau mau tahu informasi yang lebih jelas lagi tentang lomba-lomba yang diselenggarakan di acara Pekalongan Art Week ini yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Pekalongan gitu. Catat tanggalnya mulai tanggal 24 sampai tanggal 30 September 2026.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukos.
3: Kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam

0: 8 malam, hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

Rasika Pekalongan untuk kita semua. Keluarga Rasika, ada kita sampai jam 12 siang saja ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini, yang udah ketik-ketik lewat chat WA juga chat SMS ya. Terima kasih sekali. Lagi Mbak Bita yang lagi Assalamualaikum Mbak Bita. Iya, tidak glubrak-glubrak ya pagi hari ini. Enggak dong, pagi hari ini style kalem ya. Pakai Mbak di Gedung Uni, Hia hadir, Inka Kristi yang ku nanti. Nanti dah cari dulu ya. Kesun, terima kasih semangat. Oke, terima kasih kembali Mas Takim. Bunda Yuli, terima kasih hadirnya. Yosarus Josi Walan ya. Ya, Mas kenal sama Mbak penyiarnya gitu. Oh, belum kenal ya. Kenalkan, saya Bita. Karisma Cinta udah muncul baru saja. Ya, Bruri dan Dewi Yul ya. Terima kasih Bunda Yuli. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Kang Lon di Comal. Iya. Wih, sekian purnama akhirnya dengar lagi suara yang indah ini. Hihihihi. Info cuaca di Comal Mbak Bit, mendung tapi agak gerah nih. Gimana Rasika? Pasti adem ya? Iya dong. Kalau di dalam studio ya pastinya adem, sejuk ya. Kalau keluar lagi, waduh, terasa cetar banget gitu ya. Lagunya Aku Bukan Pujangga Mbak Bit ya, dari Mas Bragi. Coba nanti ya, tak cari dulu ya. Lagunya spesial buat istriku sayang ya Mbak. Oke. Katanya buat bukan Mbak Bita tapi Mbak Beat. Oke, terima kasih Kang Lon. Lagunya dicari dulu ya, mudah-mudahan aja ada gitu ya. Kemudian loh, kok dengerin ada suaranya Bunda Bita? Iya, tumbenan nih, kangen sih soalnya sama Maya Arsya. Maya Arsya di Kepundung Reban Mbak Bit, iya. Apakah karena aku yang baru tahu ini ya, ketinggalan coknya aku Mbak Bita? Dikarenakan sudah ada 2 bulan kalau hari Sabtu po'o Arsya tetap masuk sekolah Mbak Bita. Nah, berhubung saat ini Arsyanya masih demam batuk pilek, izin tidak masuk. Jadi bisa dengerin Rasika jam segini. Oh gitu. Iya, emang ini juga masih perdana kok di keluarga Rasika. Cocok karo impen ya Mama Arsya ya. Kemudian usul lagunya dong, Janji Hatinya Memes ya Bunda. Waduh, dikit ya Bun. Sekarang Arsya udah bisa nulis Bun, walau kadang masih suka lupa mengingat huruf-hurufnya. Tapi setidaknya udah ada kemajuan daripada waktu awal-awal yang aku cerita sama Bunda Bita dulu itu tuh. Itu kalau bundanya ngomong atau nyanyi mong disawang otok sembari mainan. Jadi sekarang udah tidak begitu lagi Bun. Kalau sekarang bundanya cerita atau ngajari, yo ikutan nyerita ke sama barengan gitu Bun, barengan ngomongnya gitu ya. Sudah seperti saling ngajarin pokok men wis. Rame pokok men. Di sini sekolah dari Senin sampai Sabtu Bun. Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya Bun. Oke, terima kasih sekali ke Mama Arsya ya. Terima kasih, salam buat Arsya juga. Wah, Arsya berarti hebat ya. Ya kalau memang anak usia dini gitu ya kawan Rasika. Kalau biasanya kita kalau awal-awalnya itu kalau ada bundanya lagi cerita atau lagi berbicara gitu, dia seolah-olah gak denger. Dia seolah-olah asik dengan dunianya sendiri, asik dengan permainannya sendiri gitu. Tapi nanti kalau di rumah dia bisa menceritakan atau mungkin ditanyain sama mamanya misalnya, ya tadi di sekolah bunda cerita apa gitu kan, itu biasanya langsung cerita gini gitu. Nah itu pertanda si anak itu sebenarnya memperhatikan, tapi dalam kegiatan yang dia lakukan, maksudnya yang dia mendengarkan sembari bermain atau sembari apa begitu, itu bentuk dari belajarnya dia. Jadi belajar anak-anak usia dini itu beragam, dan setiap detik yang dilakukan oleh anak usia dini itu termasuk belajar. Jadi apapun yang dia lakukan di setiap detiknya itu termasuk belajar itu, karena anak usia dini itu kan unik ya, dia lagi mencari-cari gitu, mencari-cari apa yang dicari gitu. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Arsya. Ya, kemudian siang Mbak Bita, Alif di Ulu Jami. Ya, mau ucapin semangat siang buat Sobat Rasika. Lagunya Tak Bisa Kelain Hati ya Mbak Bit. Oke, terima kasih Alif. Terus lagi ada siapa nih?
ada mama siapa nih, terusnya mama, oh mama Randy di Talun. Wih, jebule Mbak Bita kuwi cantik pol. Filter mah filter. Mengaku ya. Iya, mama Randy filter itu mah filter ya. Cantik pol katanya. Terima kasih mama Randy untuk hadirnya. Kemudian ada Ila Arfa juga, terima kasih untuk hadirnya. Ada Johan Melekenyes, Fahmi Walker, Kang Rohma, thank you ya. Ya, kita lanjut ke tembang lagi kawan. Yang lagi kangen cocok banget lagunya ini ya.

0: S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Dalam bahasa kedokteran, kesemutan dikenal dengan nama parestesia. Kesemutan adalah sensasi pada permukaan tubuh tertentu yang tidak dipicu rangsangan dari dunia luar. Parestesia timbul bila terjadi iritasi pada serabut saraf yang membawa sensasi kesemutan. Kesemutan dapat terjadi jika saraf dan pembuluh darah mengalami tekanan. Misalnya saat duduk bersimpuh atau menekuk kaki terlalu lama, maka saraf dan aliran darah terganggu. Umumnya kesemutan akan mereda jika bagian tubuh yang mengalaminya digerakkan. Namun bila hal itu tidak menghilangkan rasa kesemutan, jangan dianggap sepele, karena kesemutan jenis ini merupakan gejala penyakit serius. Pasalnya, cukup banyak gangguan kesehatan serius yang ditandai dengan gejala kesemutan. Misalnya radang sumsum tulang, diabetes mellitus atau kencing manis, carpal tunnel syndrome atau CTS, jantung dan rematik. Jika Anda mengalami kesemutan, tapi kemudian tak kunjung menghilang, setelah Anda menggerakkan tubuh yang kesemutan, segeralah periksa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya secara dini. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
0: Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
2: Sedang Anda dengarkan acara Keluarga Rasika.
3: Ya, Keluarga Rasika.
4: Keluarga Rasika masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan Bita juga masih anteng-anteng aja di sini sampai di jam 12 siang nanti ya. Buat Anda yang mungkin punya janji di jam 10 kayaknya udah kelewat ya. Jadi mungkin bisa langsung bebenah sekarang daripada terlambatnya lebih lama. Kayaknya bisa langsung berangkat sekarang deh. Barangkali ada janjian jam 10 gitu. Wah ternyata sekarang udah jam 10 lebih. Wah bisa langsung berangkat sekarang ya. OTW sekarang gitu. Baik, dan yang masih setengah di situ masih di 88.9 FM Rasika Pekalongan. Thank you banget. Sementara yang mungkin lagi perjalanan di luar kota atau mungkin lagi beredar di jalan dengan menggunakan mobil, barangkali setelah melewati batas Pemalang, kemudian yang ke timur melewati batas Batang gitu, suaranya sudah mulai agak cenut-cenut gitu ya suaranya di radio gitu. Bisa langsung dipindah aja ke www.rasikapekalongan.com begitu ya. Jadi suaranya nanti kembali celing begitu. Yang lagi dengerin di

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

Okay, tak bisa kelain hati kela project. Alif yang ada di Ulu Jami, lagunya sudah dimunculkan. Mudah-mudahan aja nggak nunggu terlalu lama ya. Baik, terima kasih sudah hadir di keluarga Rasika. Ada Dirin yang ada di Bulak Pelem. Iya, halo Mbak Bita, gimana kabarnya Miki? Ma amin tak pirang-piring, pirang centong. Mas Dirin tahu aja kalau saya doyan maem ya. Diseragi Mbak Bit. Oke, terima kasih Mas Dirin untuk hadirnya. Kemudian terima kasih juga buat Bro hadir. Salam kenal Mbak Bita. Oke, salam kenal juga Ila Arfa. Thank you sudah hadir. Johan Melekenyus yang ada di Wonokerto Wetan, Gang Miang Mbak Bita. Lagunya Mbak Bit cakrakan sing pokok men apa wae sing penting cakrakan. Salamnya Kang Wami. Oh, salam menolak kurus katanya. Kalau di pagi gak ada 1, 2, 3 glubrak gitu ya. Angga terima kasih Mas Johan Melekenyes. Fahmi Walker juga terima kasih. Mbak Bita biasa rap request lagu. Tenan apa ki Mbak Bita? Aku telat iki nyetele. Iki Mbak Bita temenan apa dudungan? Jadi rak reting lagunya nyusul po awes Mbak Bita. Ya, terima kasih Mas Fahmi yang ada di Walker gitu. Lagunya gabung sama Johan aja, cakrakan nanti tak pilih yang bagus ya. Oke, kemudian siapa nih? Tumben iki nongol neng pagi hari nih Mbak Bita. Salam Mbak Bita buat semuanya. Nika Ardila dong. Ya, oh dari Kang Rohmat. Terima kasih Kang Rohmat. Terus, oh ada Mas Deden. Mas Deden apa Mbak Deden ya? Iya, oh Deden Mufa katanya ya. Glubrah Klontang. Terima kasih hadirnya. Mama Ina, salam kangen Mbak Bit. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih juga Mama Ina. Sehat-sehat juga ya buat Mama Ina dan buat kawan Rasika yang saat ini lagi kurang enak badan, lagi kurang fit. Mudah-mudahan juga segera sehat, segera dipulihkan. Rasa kalbu dulu dari Liti Dwi Jayati ya. Dan Bita masih bersama dengan Anda di Keluarga Rasika.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kan?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

Ala Majid sudah muncul di keluarga Rasika. Yes, keluarga Rasika, kalau kita bicara tentang manfaat air putih ya. Jadi air putih ini bagi tubuh manfaatnya sangat banyak banget karena bisa menjaga keseimbangan cairan agar seluruh organ itu dapat berfungsi secara optimal dan pastinya bisa mencegah dehidrasi. Jadi manfaat pentingnya dari air putih itu diantaranya adalah mencegah dehidrasi ya, menghindari badan lemas, kemudian pusing, serta hilang fokus akibat kekurangan cairan. Kemudian air putih juga berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Jadi bisa membantu usus bekerja lebih baik dan mencegah sembelit gitu. Kemudian air putih juga mendukung fungsi ginjal, berfungsi untuk mendukung fungsi ginjal ya. Jadi bisa membantu membuang racun dan limbah melalui urin serta mencegah batu ginjal. Dan air putih juga bisa menjaga kesehatan kulit. Jadi membuat kulit kita tetap lembab, segar dan tidak kering gitu ya. Kemudian air putih juga bisa meningkatkan energi dan fokus karena bisa menjaga kinerja otak agar tetap tajam dan tidak mudah lelah. So, jangan pernah untuk kita sampai kekurangan air putih karena bagaimanapun juga 60% dari dalam tubuh kita itu membutuhkan cairan. Jadi terus berbanyak minum air putih karena air putih banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita. Oke, semoga bermanfaat. Ada The Virgin kali ini dengan

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

terakhir. Iya. Masih di keluarga Rasika dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan masih ada Bita sampai jam 12 siang saja. Zikin Panjaitan, terima kasih jempolnya. Kemudian ada Takim di Tangkil. Iya, Mbak Bit, lagunya diganti aja wis. Ari Lasso bareng sama Meli ya, Cika. Oke, siap. Ntar abis ini ya. Udah disiapin, tinggal di play aja. Maidina di Wiradesa hadir Mbak Bita. Mantap acaranya dan lagu-lagunya asik. Iya, terima kasih. Oh ya, kawan Rasika, mungkin saat ini yang lagi meluncur di wilayah Pantura, tepatnya di Pantura Wiradesa, mungkin ada sedikit kemacetan ya. Ya, nggak sedikit ya. Tadi sudah ada yang teriak-teriak, panasnya pol, macetnya luar biasa gitu. Ya, karena memang masih ada perbaikan jalan, jadi masih diberlakukan apa buka tutup gitu ya, yang untuk arah ke barat seperti itu. Tapi macetnya juga otomatis baik ke timur maupun ke barat pasti akan ada kemacetan begitu, karena ada jalur buka tutup, jadi ada satu jalur yang digunakan untuk satu arah yang digunakan untuk dua jalur gitu ya. Jadi tetap waspada aja kawan, tidak usah berebut, tidak usah saling mendahului, tetap menunggu antrian, tetap sabar menunggu antrian, karena bagaimanapun juga keselamatan adalah yang utama. Oke, Mas Takim, lagunya ini ya, yuk langsung dimunculkan saja, Meli Guslo barengan dengan Ari La.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang pernyataan minum air es setelah makan membuat perut buncit? Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minuman-minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
0: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
2: Sedang Anda dengarkan acara Keluarga Rasika.
3: Ya, Keluarga Rasika.
4: Ya, Keluarga Rasika masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan Bita juga masih setia menemani suasana Sabtu Anda di Keluarga Rasika dengan lagu-lagu pop hits yang pernah moncer di tahun 90-an ya. Baik, yang baru saja ketemu dengan suara saya, wah telatnya udah cukup lama ya, udah 2 jam lebih. Tapi gak apa-apa, masih ada waktu 1 jam ke depan sampai di jam 12 siang nanti, tentu saja di Keluarga Rasika dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Oke, okay, balik ke Temang lagi. Kali ini ada Andre Hehanusa untuk Anda. Kuta Bali di Keluarga Rasika.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Om!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

98.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Reza Artamevia, biar menjadi kenangan sudah muncul di keluarga Rasika. Teman yang diminta sama Ibu Nia yang ada di Wira Desa, terima kasih untuk hadirnya. Iya, pengen dengerin Reza Artamevia aja Mbak Bit. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Barok, ya Mbak Bita kok tumben ya menis siaran, iya lagi kangen aja. Terima kasih Kang Barok hadirnya. Kemudian ada edisi keluarga Rasika cap tuh ceria. Kalau yang jadi ketuanya Bunda Bita, walau tanpa glubrak tapi tetap kemrubut yang antri minta lagu. Termasuk aku katanya. Di Reban nih Mbak. Ya untuk hari ini mendung dari pagi Mbak Bit. Oh iya toh Rasika Wiradesa masih panas aja ya. Tapi belum hujan Mbak Bita. Iya sama Wiradesa juga belum hujan nih. Gak tahu kapan hujannya akan datang. Mendung tapi hawanya panas semromong. Oh bodoh. Iya tapi ada mendung-mendungnya berarti ada semilir-semilirnya gitu ya. Ya terima kasih Mama. Siapa nih tadi ya? Mama Sekar kalau gak salah ya. Iya kali ya. Oh Mama Arsya, ya Allah di Reban kok Mama Sekar ya. Ya Mama Arsya terima kasih untuk hadirnya. Kemudian oh Medina Wiradesa. Ya usul lagu Mbak Bi terlalu kire. Oke ntar abis ini langsung play aja ya. Sudah disiapkan lagu Nirwana Gigi Bun. Ya di play dong dari Rin Fajrin. Oke siap. Kang Rohmat demi waktu ungu dong Mbak Bi dari Kang Rohmat Seragi. Oke insya Allah ya. Dedola, ya waduh Mbak Bita katok glowing. Koyo ngerti kai. Dedola absen Mbak Bit. Ya tembangnya Tri Utami ya. Oke insya Allah ya. Dedola bocong. Oke terima kasih. Kemudian alhamdulillah keluarga Rasika hadir lagi Mbak Bita. Kangen polo Mbak. Hadir setiap hari apa? Oh, hadir setiap hari apa Mbak Bit? Setiap Sabtu ya. Keluarga Rasika muncul setiap hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12. Terima kasih Alexa sudah hadir di keluarga Rasika ya. Tadi yang minta lagu ini ada siapa? Oh, Medina. Medina di Wiranesa, Kire, terlalu untuk Anda di keluarga Rasika. Yang mau nyusul masih ada waktu sampai di jam 12 siang saja di keluarga Rasika.

0: Rasika FM.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

sampai setengah 6 juga ada Lailul Qoyrot ya, dan juga ada khataman Al-Qur'an dan Sahih Bukhari di makam Habib Hasyim bin Yahya di Sapura Pekalongan gitu. Kemudian nanti malam di jam 8 sampai jam 12 malam ada kegiatan musik samar atau gambus di gedung Kanso Solawat Kota Pekalongan ya. Jangan lupa kawan, nanti bisa saksikan pawai pajang jimat jam 1:30 dengan start di Stadion Hugeng dan finishnya di Jalan Dr. Wahidin Kota Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat Isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat Isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari, Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Pok, tima idewe, lare wangi renti mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

Oke, betapa ku cinta padamu dari Siti Nurhaliza sudah mengajak saya untuk segera pulang ya. Sekarang sudah jam 11 lebihnya 53 menit, jadi jatah saya bersama dengan Anda di Keluarga Rasika udah harus dituntasin gitu, gak terasa 3 jam ya. 3 jam sudah berlalu kawan dan kita harus segera pamit ya. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya di Keluarga Rasika untuk edisi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di Keluarga Rasika untuk pekan depan ya. Jangan lupa Keluarga Rasika muncul setiap hari Sabtu mulai jam 9 sampai jam 12 siang saja. Begitu, terima kasih sekali lagi untuk atensi dan kebersamaannya, dan Bita pamit barengan dengan ini ya, barengan dengan Pelangi Di Matamu dari Jamrud. Bita pamit, terima kasih, salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Jam 12 siang, waktu di Rasika.
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
4: Pada hakikatnya, hari-hari yang telah kita lewati adalah jauh karena tak mungkin kita kembali ke hari itu. Sebaliknya, hari esok termasuk akhirat, meskipun jauh, hakikatnya adalah dekat karena kita akan memasukinya. Ali bin Abi Thalib dalam nasihatnya berkata, "Ketahuilah bahwa dunia itu beralih ke belakang, sedang akhirat bergerak ke depan. Baik dunia maupun akhirat mempunyai anaknya. Berusahalah agar engkau menjadi anak akhirat, bukan anak dunia. Bukankah orang-orang yang gemar kepada tikar dan air untuk penyegar dirinya? Bukankah orang yang rindu kepada surga harus berkorban meninggalkan hawa nafsunya? Orang yang ingin memelihara dirinya dari api neraka harus mengekang diri dari segala perbuatan yang haram? Dan oleh karena itu, orang yang ingin membelakangi dunia ini dan hidup zahid pasti tahan menderita segala percobaan yang akan menghinakan dia dan menyelubunginya dalam dunia ini."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Khadratu Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Tata Cara Zikir. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seperti apa yang telah saya sampaikan pada malam kemarin, yang mana dalam majlis ini kita mengadakan suatu pengajian khusus, yang mana pengajian khusus itu yang berkaitan dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana zikir tadi mengikut

Hadis sahih, yang mana hadis sahih tadi diriwayatkan dari sahabat Hamdalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi radhiyallahu an, yaitu salah satu sahabat sebagai sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita

sudah berpisah meninggalkan tanah haram, makin luntur, makin luntur, makin menghilang. Ini sahabat, salah satu sekretaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat Abu Bakar sebagai orang yang paling utama sesudah Rasulullah, sesudah para anbiya wal mursalin, pun mengalami seperti itu. Apa kata sahabat Abu Bakar? Mari kita sama-sama wahai Abdullah menghadap kepada Rasulullah, mempertanyakan kenapa jadi begini ini. Begitu sahabat Abu Bakar, sahabat Hamzah radhiyallahu anhuma bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menahan diri dan hatinya sahabat Hamzah berteriak di sisi Rasulullah. Nafaqu Hamzah ya Rasulullah. Telah munafik hati saya wahai Rasulullah. Wa madzaka ya Hamzah? Ada apa kamu? Kok kamu bisa memberi keputusan seperti ini? Ada apa? Coba engkau bayangkan wahai Rasulullah, pada saat saya menghadap dan berada di sisimu, begitu sungguhnya hati saya. Pada saat engkau menerangkan tentang neraka dan surga, ya, begitu sungguh dan menghadapnya hati saya ingat kepada Allah. Tapi kenapa begitu saya meninggalkan tempat di sisimu, bertemu dengan macam-macam kehidupan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, kenapa saya tidak bisa mengingat itu semua? Makin hilang sedikit-sedikit semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mursyidul akbar, sebagai seorang pembimbing yang besar dan agung, senyum Rasulullah. Tidak marah Rasulullah, tidak. Dan itu memang merupakan sifat manusiawi. Apa kata Rasulullah? Wallazi nafsi biyadih. Wahai Abu Bakar, wahai sahabat Hamzah, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, saya bersumpah kepada Allah yang saya dalam kekuasaannya, dua perkara engkau pegang yang kuat. Kalau sampai dua perkara ini engkau lakukan, dimanapun kamu berada, di tempat tidurmu sampai engkau di perjalanan, engkau akan selalu disalami oleh para malaikat. Disalami, bukan sekadar disertai, dinaungi, disalami. Jadi seorang thoriqah, jabatan tangan dengan para malaikat itu tidak menunggu Lailatul Qadar, tidak. Ini hadisun sahih. Selama ini kita yang tahu, dinaungi, disertai, tidak, disalami oleh malaikat. Salamun, ya, dalam surat Lailatul Qadar, ya, hatta la matla'il, salamun, diajak salaman, bukan sekadar mengucapkan salam, diajak salaman Lailatul Qadar. Orang thoriqah tidak menunggu Lailatul Qadar. Bertanya sahabat, apakah dua perkara itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu

0: ini. Jadi orang zikir torekot itu kalau berzikir itu tujuannya untuk membenarkan tujuan, bukan ibadah. Bukan, ibadahnya udah bener konsepnya, syariatnya udah bener kok. Kalau Anda ngomong nggak bener, ngomong nggak bener yai, nggak sah syarat rukunnya, berarti Anda batal sembahyang lagi, nggak mau kan? Jadi pembenahan tujuan inilah sebetulnya torekot itu. Sudah ya. Jadi di sini katakan siapa yang mengaku manis dan indahnya zikir, tapi dia disertai cinta berat pada dunia, dia sebagai pembohong. Kau udah ketemu pacar, udah berdua, nggak ada yang lainnya. Nggak mau ngomong, malah lebih enak makan kacang. Masa begini nih? Nggak bener sudah. Sudah la ilaha illallah, sudah menemukan illallah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, masih ingat yang lain, nggak benar, pembohong. Kalau dia mengaku aku telah betul-betul hadir dalam hati, nggak bisa. Sudah? Nomor berapa? Kenapa? Nah iya, makanya diteruskan. Wah, belum-belum lah curiga nih. Takut buyar aja, ini jam 11 nih Yusuf. Ya, sekarang adab yang nomor 2. Nah tadi kan ganto, tobat. Tobat dulu ya. Adab yang nomor 2, mandi. Karena mau berzikir, kalau tidak mandi atau wudu karena mau berzikir. Wudu. Ya wudu jelas kalau tidak itu wudu. Adab. Ya. Malah salah satu waliyun min auliyaillah Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an, kalau dia itu mau berzikir kepada Allah, ya, mengambil satu dibat berkumur mulutnya. Karena malu kalau mulut saya itu bau. Ya. Yang mana baunya itu kena bikinan saya, makan apa. Dia ambil air mawar dibuat kumur biar harum. Kalau kita enggak, harum luaran. Baik-baik. Tapi belum ke dalam. Hei, coba, pernah enggak pernah kan? Jangan.
1: Darurat gitu ya.
0: Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tapi nilai lain gitu kan, gitu kan. Wudhunya maksudnya, coba pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dia apa, waktu Isra Mi'raj, begitu Rasulullah mau masuk itu surga, dia dengar suatu suara terompah sahabat Bilal. Kutuk, coba rohaninya. Sahabat Bilal belum meninggal kok. Begitu turun dari Isra Mi'raj, Rasulullah bertanya, wahai Bilal, kenapa Rasulullah? Kamu itu, waktu saya Mi'raj, saya dengar suara sandal kamu itu. Kok bisa-bisanya kamu begitu itu, apa yang kamu kerjain? Ahli Torikoh, kalau mau menentang, ya kan ya. Jadi perkembangan suatu amalia, perbuatan baik apapun, ya, konsep-konsep apapun itu, ya, kadang-kadang tidak menunggu apa, ya, yang harus diberi oleh Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah sudah memberi suatu tanda-tanda, contoh-contoh. Ini Rasulullah tidak melakukannya, tapi sahabat Bilal melakukannya. Coba didahului kan Rasulullah itu, diakui kebenarannya kok. Ini dalam segi hukum. Kok 45 gak boleh diperubah? Ya, apa yang kamu kerjakan, wahai? Ya, jangan dilaporin loh, nanti dilaporin.
1: Sahabat Bilal ini mengamalkan yang belum
0: bisa. Belum kan? Ya, ini bisa berkembang kan. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mengadakan sunat yang baik? Ini satu hadis. yang enggak pernah diadakan oleh Rasulullah, tapi baik. Ini pun pernah terjadi kok. Apa yang kamu kerjakan wahai Bilal? Apa? Enggak ada apa-apa wahai Rasulullah. Apa? Cuma satu Rasulullah. Setiap saya itu berwudu, selesai wudu, saya itu mesti sembahyang dua rakaat sunnatul wudu. Hanya itu aja. Setiap wudu salat, usolli sunnatul wudu waqtain lillahi ta'ala. Belum, Rasulullah sendiri kaget kok. Hah? Ada apa ini? Hah? Hah? Ya, dari Allah. Ya ilham. Ya, maksudnya? Apanya? Oh, dilihat dulu tidak semudah itu Pak Arifin. Mungkin bentuk-bentuk nama. Bentuk-bentuk namalah mungkin orang itu tidak bisa menerima. Contoh misalnya, usolli sunnata lailatul rajab, lailatul sya'ban. Saya mau sholat sunat misalnya pada bulan ini, malam ini. Enggak pernah Rasulullah ngomong gitu. Mungkin dengan sebutan-sebutan seperti ini kita enggak bisa terima. Mereka-mereka ya. Ya kan? Tapi pada hadis yang lain mengatakan secara umum bahwa bulan Rajab adalah bulan mulia. Barang siapa yang di dalam bulan mulia ini dia hidup-hidupkan pada malam hari, membaca Al-Quran, ibadah ini, ibadah itu. Apalagi dalam hadis yang lain, sebaik-baik ibadah kepada Allah adalah sholat dan sujud. Kita niat pada malam Rajab, apa kita hidupi sholat? Sholat apa? Sholat sunat mutlak, diakui kok. Cuman begitu dibentukkan kejelasan, oh itu bid'ah. Biasa gitu, itu anak kecil ya. Ya, mulai bisa gitu. Ralin. Gitu kan. Bersama dengan saya berbuat baik dan baik diterima. Tapi kalau saya sudah mengatakan ini hadis Rasulullah SAW, ya, wong salah hadisnya yang salah. Rasulullah enggak pernah ngomong seperti ini. Tapi kamu berbuat baik ya berbuat baik lah, enggak apa-apa. Jangan bawa-bawa hadis. Loh kok bisa begini? Susah. Karena Rasulullah itu diberi suatu mukjizat oleh Allah. Diberi mukjizat apa? Setiap kalimat Rasulullah itu sebagai mengandung suatu pembuka-pembuka yang begitu dalam. Dan suatu apa yang tersirat yang begitu dalam. Itu mukjizat dari Rasulullah. Sudah? Nomor berapa tadi? Nomor dua. Ya. Sekarang nomor tiga. Ya. Berdiam diri. Ya. Berdiam diri. Jangan langsung sudah amin amin la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tujina. Ya. Begitu Al-Fatihah langsung tempur kiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambi wa atubu. Tidak. Diam diri. Diam dulu. Turunkan sepaneng dulu. Ya. Agar apa? Agar timbul satu kesungguhan di dalam menghadap kepada Allah. Ditata dulu secara tenang. Bukan langsung. Gitu. Begitu sudah tenang, baru hati itu menyibukkan diri dengan sifat keagungan Allah. Dipikirkan Allah, apapun lah, ya terserah apa yang jadi musyahadah kita, kemampuan kita mengikut pada apa tingkatan-tingkatan derajat kita untuk mengingat Allah tentang kehidupan, tentang suatu peristiwa, silakan. Tapi diri dulu. Iya, lain lagi itu topan lagi. Katakan ya, lagi, ya. Jadi istilahnya itu wukuf qalbi itu ada sebelum kita berangkat dan ada pada saat-saat kita ini mau berangkat gitu kan. Jadi ini sudah untuk menenangkan betul rohani kita. Nah, dengan kita itu berpikir ya, dengan cara ini agar kita itu menjadi orang yang sungguh di dalam menghadap kepada Allah. Kenapa kita katakan kok agar mendapatkan suatu kesungguhan? Karena dengan kita itu berpikir seperti ini, ya, akan merasuk ke dalam kita. Ya. Begitu merasuk ke dalam kita, ya, apa nanti yang akan kita baca, ya, yang akan kita zikirkan itu betul-betul keluar dari hati. Bukan la ilaha illallah yang mesti kita pikirkan, tidak. Yang kita pikirkan keadaan kita, baru kita menyadari kita itu memerlukan Allah, baru timbul zikir itu dalam mulut kita sesudah kita berpikir. Bukan kita itu berzikir baru berpikir, apalagi memaksakan berpikir dalam berzikir. Ini jalan nggak akan bertahan lama. Coba ngerti, coba Pak Sugeng gimana, apa perlu dikembang coba
2: maksudnya ya.
0: Jadi di sini begini, ya, kita sebelum berzikir, ya, disuruh berdiam diri, ya, agar timbul kesungguhan di dalam menghadap kepada Allah. Nah, di dalam kita meraih kesungguhan kepada Allah, kita sibukkan hati kita di dalam mengingat Allah. Cara kita mengingat Allah itu, setiap orang itu mempunyai satu tingkatan-tingkatan sendiri-sendiri. Kesendiriannya itu di dalam mana? Di dalam untuk membangkitkan hatinya ingat kepada Allah, ya, itu melihat background kita.
1: Ya, betul. Lalu misalnya di mana kita selamat dari maut, misalnya di sini.
0: Bisa. Ini diam dirinya itu di sini. Jadi dikembalikan kepada kita, keadaan kita. Ya otomatis kita jawab semuanya ini dengan ketidakmampuan kita semua itu. Nah dengan gini, ya misalnya kita diam diri ya. Diam kita berpikir, tiba-tiba timbul di situ. Ya, timbul satu peristiwa yang tidak kita rencanakan. Ah, kemarin telah terjadi sesuatu. Ya Allah. Ya, nah inilah. Timbulnya kalimah ya Allah itu walaupun belum berzikir, ya itu sudah dari dalam di sini loh, baru berzikir ya Allah itu karena ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Kita selama ini enggak, karena enggak sempat berdiam diri, ya akhirnya tidak timbul satu kesungguhan. Itu kenapa? Karena kita ini mendahului berzikir baru memaksakan pikiran untuk menjadi ingat kepada Allah. Mendahulukan la ilaha illallah, kita kita tuh langsung Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Baru kita mencari-cari, ini tak tancapkan mana ya Allah Allah ini.
2: Allah ini mana?
0: Yuk, coba ini diarahkan kemana Allah Allah saya ini? Baru cari-cari gitu loh. Hah? Ya kewajibannya sudah. Ya? Sudah. Ya, itu berapa tadi? 3. Ya, sudah ya, diam diri ingat hati. Enggak mudah. Nanti masalah diam diri ini pada akhir nanti baru ketemu. Ada apa di situ? Yang nomor berapa? Yang nomor 4. Pada saat melangkah, ya, untuk, ya, mau melangkahnya untuk berzikir kepada Allah, mohon anugerah kepada Allah. Apa yang kau mohonkan? Kesungguhan rohani dari guru-guru kita kepada kita. Jadi kan saya katakan bahwa torekot itu ada hubungan rohani. Tapi kenapa? Begitu kita berzikir kepada Allah, tidak pernah ini kita ungkapkan lagi. Munajat lah. Kita berakad, kita berjanji, memperbarui satu komunikasi dengan Allah. Kadang-kadang ini yang kita ini putus. Gak bisa. Kalau ini kita percaya ya, dalam Al-Quran dikatakan itu, ya, kita sebagai orang mukmin, orang yang dekat kepada Allah, begitu sayangnya kita.

0: ya, begitu menghargai kita kepada diri kita, masih kalah dengan sayangnya Rasulullah kepada kita. Ya, kadang-kadang ada satu perkataan, dahulukan seorang guru daripada orang tua. Bukan berarti bertentangan, bukan. Karena yang namanya orang tua masih sempat kadang-kadang memarahi, ya, kadang-kadang mencaci maki, kadang-kadang bisa mengusir. Jadi sayang rohaniah guru-guru sampai Rasulullah itu kita naikin. Sama dengan kita pada saat begitu sadar, kenapa kamu begini? Ya Allah, kalau ingat-ingat orang tua dulu, ya Allah, kepada saya, begitu sayangnya, begitu mengharapkan kepada saya, ya Allah. Ah, berkahnya orang tua saya, ya Allah. Loh, ini dinaikin. Semampu-mampu kita, sekuat-kuat kita, sebisa-bisa kita, gak bisa deh mau melawan dengan kesungguhan orang tua, gak bisa. Ayo. Orang tua itu tanpa pamrih. Jadi begitu kita mau berzikir kepada Allah, kita mohon anugerah kepada Allah. Lihat apa, ya Allah. Kalau kamu tidak melihat saya, ya Allah, memang saya tidak patut engkau lihat, ya Allah. Tapi lihatlah, ya Allah, kesungguhan guru-guru saya, ya Allah, kesungguhan Rasulullah. Sama dengan kita kan. Kadang-kadang kita apa, berkata kepada Allah, wahai Allah, apapun keadaan saya, ya Allah, walaupun bagaimanapun, ya Allah, saya tetap umat Muhammad lah.
1: Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana.

0: Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Ra, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Tima Idewe, lare wangi rendi mbak.
6: Mbak Siti po.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional.

0: Nasional Dunia yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, soprasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak. Riwayat sakit itu

0: seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Yeah. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
0: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
0: Sudah boleh kembali.
1: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya, Bu.
4: Sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio7.
5: Memang benar, Bio7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
2: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio7, 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dalam sewu kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Takar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watuk. Watuk pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate dados. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Nampun pinten botol lek terasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nun sewu yo sono Bapak kepen den Bang
3: nggih. Nggih, kirang langkunge wulung dosoan lah.
2: Nggih, wulung doso nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Yeah.

0: Sperma double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Budalmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus nggih jenengan Budalmi?
2: Terus.
1: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61,
1: Mbak. 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali.
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Ngaten
1: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
2: Ini sampun
1: sampun nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
2: Ceritanipun mirengaken wonten ratopi sedal paket kali paket tigang paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih. Katenon bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
2: Sehat.
1: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun nek ngaten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
2: Terus masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
2: Wadah. Rumiye niku kula lempakne niku kon 15 botol.
1: 15 botol.
2: Sakniki dibuang pun kula pucat.
1: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kados jenengan saged
2: nggih dilanjutkan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados
1: hingga-hingga salah sakit itu. Matur bantuan, Bu Darmi.
0: Inspirasi Abses. Sahabat Abses, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT.

0: Unimax Power.
1: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sinten?
3: Ibu Yatina, pinggir sari ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia, Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam Mbak.
5: Dengan Ibu siapa ini?
6: Ibu Siti Nurbaya.
5: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
6: Beranggaan, Kecamatan Dilweh ya.
5: Masuk Kabupaten Kediri nih?
6: Iya, iya.
5: Umurnya berapa Ibu?
6: Umur saya 47.
5: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
6: Iya.
5: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
6: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
5: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
6: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
5: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
6: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
5: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
6: Dari radio Mbak.
5: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
6: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
5: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
6: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
5: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Goyang dangdut Rasika bersama Dila Dil Gastro Penyerbu Jalan Bangsa. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Pastikan kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7, di bawah tulisan expired date. Ya, udah. Kalau ada GTT-nya dibeli, enggak ada GTT-nya enggak usah dibeli ya. Beli selalu di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila dan di apotek-apotek yang biasa Dila sebut. Nanti tak sebutkan ya. Kemudian yang suka madu silakan Anda beli Vitosa madu saja, karena Vitosa madu ini juga komposisinya lengkap, untuk pengobatan juga bagus, untuk kejantanan pria juga bagus, untuk pengobatan apalagi ya. Jadi Vitosa madu pahit juga komposisinya terdiri dari madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus, purwaceng, juga akar pasak bumi. Ini komplit, apalah isinya. Ini bisa untuk daya tahan tubuh, bisa untuk pengobatan sehari-hari ya. Terus kalau ada sakit di mata, sekarang pilih Eye Nuker atau Netracker, kapsul untuk kesehatan mata saja. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila, di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau di apotek-apotek yang nanti akan Dila sebutkan. Ya. Yo, mari Ibu Anita di Simbang Wetan. Selamat siang Mbak Dila, pendengar lawas, pendatang baru. Cuma ingin nanya, sebenarnya pentingnya ASI untuk bayi itu apa mana sih Mbak? Ngono. Sampai jelaske sing sejelas-jelasnya Mbak. Mek anakku krungu. Mek ngerti ngi ASI secara eksklusif etian. Ya. Oke, ya ini untuk semua JAD tanpa terkecuali tentang ASI, air susu ibu. Jadi ASI itu sangat penting karena merupakan sumber nutrisi terbaik ya, yang mengandung antibodi alami untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak, mencegah infeksi, dan mendukung perkembangan otak serta fisik bayi secara optimal ya. ASI ini memberikan nutrisi yang seimbang, mudah dicerna, melindungi bayi dari penyakit kronis seperti alergi dan juga asma. Itu asli ini, ASI, air susu ibu itu seperti itu. Cuman di masa kini itu banyak orang yang ketika mateng itu ndak bisa punya ASI yang banyak. Lah yo kon asine kon bocor apa piye? Mangane seblak, kowe kandhani yo. Ah, meteng jarah doyan mangan sego. Nek ora mangan seblak ora doyan. Ah, minim nutrisi menyebabkan asinya kurang ya. Pertumbuhan bayi juga kurang bagus. Jadi nek selama hamil itu ya, makan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi sebaik mungkin ya. Kemudian juga punya tujuan biar ASI-nya nanti itu banyak, karena ASI itu sangat penting untuk bayi karena merupakan sumber nutrisi terbaik yang mengandung antibodi alami untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi, dan mendukung perkembangan otak serta fisik bayi itu secara optimal. Jadi kalau si bayi ini dikasih ASI-nya itu eksklusif ya, 2 tahun dia minum ASI terus menerus. Apalagi ibunya itu tahu ya makanan yang penting untuk ibu menyusui itu seperti apa. Ini insya Allah kalau kualitasnya itu bagus, si anak itu lahirnya itu nanti berkembangnya itu sehat dan cerdas, ngono ya. Ora cerdas totok tapi loro-loronan, ora loro-loronan totok tapi ora cerdas, tapi cerdas dan sehat dan kuat dengan ASI ya. Lakno ye sampean saiki nek sedo meteng nembe nikah do meteng aja lenjeh ya. Wah, sekarang makan makanan bergizi seimbang, awake gede parah, sepenting kandungannya sehat, nanti ketika lahiran ASI-nya banyak ya. Jadi Anda perlu tahu ada beragam alasan Mengapa ASI sangat penting untuk bayi? Di antaranya adalah nutrisi ASI ini sempurna. Jadi ASI itu mengandung nutrisi yang pas dan seimbang yang terdiri dari lemak, karbohidrat, protein, dan vitamin yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi, terutama dalam 6 bulan pertama, ya. Kemudian ASI bisa untuk meningkatkan imun tubuh, ya. Si ASI air susu ibu ini kaya akan antibodi, terutama IgA sekretori, yang melindungi bayi dari bakteri, virus, dan infeksi penyakit, ya. ASI ini juga mendukung kecerdasan dan fisik. Zat seperti DHA dan AA dalam ASI itu berperan penting dalam perkembangan sel otak, sistem saraf, dan pertumbuhan fisik yang optimal. Terus ASI ini mempengaruhi kesehatan pencernaan loh ya. Jadi ASI mengandung zat yang membantu menjaga kesehatan saluran cerna, mengurangi risiko diare, sembelit, dan penyakit pencernaan lainnya, ya. ASI juga mendukung ikatan emosional. Jadi menyusui itu menciptakan ikatan emosional yang kuat antara bayi dan ibunya. Nah, yang penting untuk perkembangan psikologis bayi. Terus ASI juga mencegah alergi. ASI ini membantu mengurangi risiko bayi terkena alergi makanan dan penyakit kronis di masa depan. Jadi Anda perlu tahu bahwa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama itu sangat disarankan. 6 bulan pertama, lah 6 bulan selanjutnya tetap minum ASI dong sampai usia 12 tahun ya. 12 tahun 55. Angel ya. Jadi demikian ya Ibu. Pentingnya ASI ini untuk kesehatan bayi. Mulak non dua anak ki ojo benek-benek ki dadi anak sapi, tapi dikasih ASI saja secara eksklusif jika Anda ingin pertumbuhan bayinya itu sehat, kuat, dan pintar. Ngono le kaji ya. Jangan lupa kalau sedang menyusui minum B7 bagus-bagus ya. Karena B7 ini sebenarnya punya banyak manfaat untuk tubuh Anda ketika diminum secara rutin, di antaranya untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami. Meningkatkan stamina dan vitalitas juga untuk meregenerasi sel. Fungsinya banyak. Yang penting beli selalu biasa penting ada tulisan GTT di kemasannya. Oke. Jangan lupa ya untuk Anda yang suka madu, sekarang beralih minum Fitosamadu Pahit saja. Karena di samping rasanya enak, komposisinya lengkap, bisa untuk pengobatan, bisa juga untuk daya tahan tubuh setiap harinya ya. Yang sakit mata silakan mulai sekarang diikhtiari dengan minum Ainuker atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan, di Gerai Bio 7 Dila, di Pekajangan Gang 3 nomor 2, serta di apotek-apotek agen-agen resmi Bio 7. Saya mau tak jelas ke ya. Mripate arip, arip, arip, arip, ngantuk lara hati sungguh pedih lara hati. Oke, so silakan yang mau bergabung langsung hari ini, Anda bisa SMS BA di 0856-4773-1111. Ya, sebelum tak baca WA, nyoba ngombin di CO, tak iklan di CO, si Cio.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
0: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
0: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya Enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat. Enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik. Ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh. Ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
0: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.
0: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: goyang bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. SMS WA dibaca. Silakan ya. Nyus ngomong nomor HP dulu Mas di 0856 4773 1111. Bisa Anda SMS WA nomor sama. Wah, mantune dikawis metel. Sikit londo raka booming Samsudin Said adine Pasak Ungu na Prancis. Konondo. Prenda aku sido pak melu lungo kaji aku tahun ngarep kok ndo. Aku paling ngumpul ke duit sing akeh. Oh. Terus aku pengin melu lungo kaji aku aja sang ngomesen jet ndo. Niat-niat aku lungo kaji pak melu lungo kaji ki panjait. Apa pak apa? Oh, nek gur pak njet karo pak ngobras tekan Mekah ngado-ngadoi ngesel-ngesel yo to. Oh. Tapi saya ini nyelengin dosa yang akeh ndo. Kerjanya sregep, ojo menceretan. Nampaknya montor mabur suwi ndo. Nek gue menceret, pedesan tak turut dalan ayo. Aduh, hadir il mumpung mending longgar nulis ya ndo. Porek nih, wingi mas-masan. Jak ndelok pemandangan gunung-gunung sing indah bareng permaisurinya. Jare mas-masan ndelok gunung pipi jaran ato-ato. Ngomah bekeno bisa sambil bubuk lenjeh kue nek kue yo. Podo bayo no lahari kok yo mi. Kue yo. Karang duwite gare nyekri i pak ndelok gunung sawaya-waya. Mangkat mesti yo. Dongengke wong lanang wedoke sugih kabeh kita seneng sampur bongko apa ya koso bongko aja bongko sindu bongko penak aja meneh bongko mentok ndo oh nggon abang ijo kono prapatan gumawang kuwi nyong tau tukuke aja bongko syukur bongko bae ah priye ge dongengke wong lanang wedoke sugih kabeh kita seneng sampur bongko pak lungo nombak motor gari milih sing merek opo mobil ono pesawat mempur pribadine yono yoyo apa opo maneh omae lor kidul sawae kebone kontraane yono apa yondo pak tuku gedok kincling kembang pari ora usah ngluru ngenteni bae liwat ngarep omae sing ngarepe giel gedebok. Kena gak adem-adem sih kan duk nek ana gedebok panas wit gedang sakti kayak banjiran ora tau mati nduk. Mas-masan seminggu ping telung gosok emas dadi duit.

Nek nyong nggo sok emas cok dadine tukaran ya ora elah. Ayo mbuh ora paham kabeh. Tukaran kena ora kena ndo. Nek jare dekuat bakul cikita me di ngarep nggokku, ah dudu ciki-ciki bumbu ala-ala bumbu kresnane mesti kerawani ya. Dekuat dudu ciki-ciki bumbu ala-ala bumbu merawani kowe mesti ya. Ah la kae Mbak Dila duwite akeh nek Pak turu dilempitin dhisik per ande. Ha, lempite awakmu. Ah, takoke apa ya, Dik? Sampeyan takoke kuwi, Dik. Tak jawab, ya digosok dikei kis. Apa ke? Kis supren apa, Dik? Men wangi semerbak mewangi sepanjang hari Kartini, hari raya Idul Fitri, hari bersamanya, Dik. Ah, ngarang mana iki? Wes dhisik mio request bulan madu di atas lemari. Nek ora ana ya Ninik Kalina bareng Tulus. Tulus sambung aku we ya. Rindu aku, rindu kamu, cinta kita. Koyo-koyo. Oke. Ketika tiba-tiba ombak di laut datang, cinta kita berdua tetap pasang. Sing bedul sumbang ra ana. Sing bedul sambung ra ana. Herima hesa apa? Oh, dia ha. Terus sambung raono ya kene ya. Oke nde, mudah-mudahan kowe sehat waras nde. Aku cok krungu kowe di per. Sing tukang krungokke iki mas-masan nde. Kalau nduk geblek metu lho, nduk geblek metu mesti ngomong kowe. Aduh, jadi mas-masan cok kerungu. Hari ini suasana mendung cantik. Wadul kayak aku dong, anel-anel ya. Yo, wadul Mbak Kaji, dino Jumat isi anu, bojoku dikon ngiring kaji. Kumpul aja mulu tepat ya. Jumat seminggu yang lalu kok cepet kayo ya. Yo, Jumat seminggu yang lalu kok cepet kok wingit tok lo ya. Ah, wis pak kiamat nek ya. Modene nek ngiringi dino itu terasa begitu cepatnya. Yo, kok cepet ngono. Ah, yo. Setengah walu siap-siap arep mangkat. Aku dipoyani karo Salim ra cipika-cipike dina. Pak ditinggal ngiring kaji otok ya ora pak ditinggal lungo kaji ya opo to. Kang otoe gondrong cipika-cipike karo kowe. Lah, rambutnya nyangkut nggon jilbabmu ora. Rumet kok ya pancingane si Black karo Malul. Ngertine Pak ento iwak gedhe jebono pancingan tok rumet. Aduh, panora Al-Hadi Ben Irinen yo. Terus bojo mangkat antara 5 menit kok aku koyok weruh samtik nglawer nang gegere. Aku mbatin opo yo, opo ikat kepalane dawa. Perasa kora, terus aku ring mburi ndelok sontrangku alias entrok. Kok ora ana waduh blaik ki. Jangan-jangan mau sing lawer kae titik-titik. Nah, terus aku mlayu ngudak wis tekan ngegang si Mbak Kaji. Nang kono akeh wong ring Pak do mangkat ngiring kaji juga. Tak undangi ra, bojoku nglinguk karo kondo. Jare ora Pak melu gene yo undang-undang. Kangen po moso kang otoe ngono kuwi. Aduh, aku kondo kangen gundulmu. Nah aku dalemanku katut sinar rambut. Wah rambutnya gawa entro. Ah, rambutnya kang otoe sakti ya. Melaku otoe apa. Bisa gawa entro sampean. Ah, rambutnya rana motone apa bisa gawa ini sing kokunan. Aduh, entro ekato narambet. Aku kondok karo nada lirih Mbak Kaji yo. Karo tak jupuk lah tonggoku weruh kondok. Oh, tak kira ikat kepalane ngelamrah kiopo wit mau isi tak mat-mat. Kena spontan wong ring weruh dong guyu kabeh si Mbak Kaji. Judule aji emra Mbak Kaji. Aku jadi malu. Larang butuh bojomu sakti banget ya. Melaku otak bisa nyangkol kok yo entro sampai ame-ame si Mbak Kaji boroho
durung tekan ngebut.

Diguyu sak bisa ya ora diguyu to tok put cok spiral Pak Ngiring Kaji rambutnya sakti nggawane biaya. Aduh. Ono ya. Oke, Mbak Putri Ana. Ya. Terima kasih wes ya. Mudah-mudahan tragedi semacam itu terus saja berlanjut biar hidupmu penuh warna put karo anlek Kang Otoy keling. Yu mari. Senuri dari Kota Pemalang. Aku setia ngrungokke piantune pekajangan sing ayu dhewe. Sak pekajangan siaran buat yang lagi siaran moga sehat selalu diparingi berkah. Amin. Terus mari Mar Sidorejo hadir hawane penak ya nasdem ya kita ya. Nasdem, nek kowe nasdem, nek londo rasdan, coa edan, no? Nek iki si edan tah metu ya, nek ora metu si waras, ngono lho ya. Badron di Kuaringan si Domulyo ke session. Info Kuaringan lagi udan campur banyu sih bukan aja ya, tembien ta. Karung gua mungkin panas-panas kok udian. Udan yang gua mau panasin nangka ya, nek drone. Oke, lanjut lagi. Terima kasih ya untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ya, pokoknya jangan lupa bismillah. Kalau sakit, ikhtiar saja dengan minum Bio 7 dari sekarang. Nggak usah menunggu nanti ngono. Cepat-cepat ditangani dengan minum Bio 7. Saya sudah bersertifikasi halal. Bisa diminum, bisa dioleskan di kulit juga ya. Bisa diminum dari anak usia setengah tahun hingga orang tua sekali ya. Kemudian bisa dioles ya. Yang penting belilah Bio 7 yang ada tulisan KTT di kemasannya. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7, Dila, dan di apotek-apotek yang nanti akan Dila sebut.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Telah hadir Bio7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi bekerja dengan 3 cara memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio7 herbal sebenarnya. Bio7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
5: Berperma dobel khasiatnya Bio7.
6: Assalamualaikum Bu Dalmi.
7: Waalaikumsalam Mas Mabilang Berkas.
6: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
7: Terus.
6: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
7: Sampun 61, Mbak.
6: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
7: Karangrejo RT6 RW Kale. Kabupaten Trenggalek.
6: Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
7: Leres.
6: Sampun diderita berapa lama?
7: Sampun 3 tahun.
6: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
7: Ngaten
6: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
7: Ini sampun.
6: Sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7? Niku ceritanya pripun?
7: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket. Kali pakai, tiga pakai, sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Kata non, misi-misi pulang yang tetap konsumsi.
6: Angkatan, berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih pun nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngoten nggih. nggih pun nek ngoten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
7: Nggih.
6: Terus jenengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
7: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
6: Nggih.
7: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
6: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Sak niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol.
7: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kon 15 botol.
6: 15 botol.
7: Sakniki dhuwur pun kula kincar.
6: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dhuwur kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
7: Sehat.
6: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
7: Nggih. Nggih, jenengan sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Tumbas Bioseven supados inggal-inggal salah sakit pun.
6: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.

0: kadar gula saya 158.
1: Yeah, alhamdulillah ya.
0: Yeah, amin, alhamdulillah. Yeah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Okay. Jenengan dengan ikhtiar minum biosapan sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
0: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
0: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
0: Iya, iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten nggih.
0: Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
0: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
0: Alhamdulillah
1: nggih.
0: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
0: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
0: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Yes. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras tugas kados kula. Tapi kan tetep
1: nggih, alhamdulillah nggih Bu nggih.

0: Ayo tetap goyang, bos.
1: Digoda. Digoyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Yo, mari-mari yo. Masih digoda, digoyang Dangdut Rasika didukung Bio 7. Ciamo tetes herbal modern ya. Pastikan untuk senantiasa minum Bio 7, baik itu untuk pengobatan ataupun untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda agar senantiasa maksimal ya. Bio 7 ini bisa membantu untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit ya. Di antaranya sakit mah lambung, asam lambung, diabetes, diabetesnya komplikasi, wasir, darah rendah, asam urat, anemia, kurang darah, rematik, asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing batu, TBC, flek paru, tumpus, hepatitis, mata rabun,

batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. Jadi untuk pengobatan Biosafer ini bagus ya. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga bagus lah, wong fungsinya banyak ya. Mula nek sampean awak greges-greges, nggal dina letih, lemah, lesu, lunglai, awak uyak penak-penak. Nah, kenapa tidak mencoba minum Bio7? Nak Dila itu pembelinya banyak yang wong jahit toh. Ono si langganan itu dia beli Bio7, dia pekerjaannya jahit ya. Itu dari tahun 2015 kayak ya pok 2016 sampai sekarang dia itu beli Bio7 terus. Aku jahit nek domeni Bio7 ki awake penak, nggo kerja-kerja ki penak itu ya. Dan minumnya juga ndak banyak-banyak amat. Tidak banyak-banyak amat. Karena amat banyak. Nek amat yang sekarang tidak suka yang banyak-banyak ya. Ngombenya itu cuma 5 tetes saja sehari sekali itu. Nah, ternyata cocok, alhamdulillah jodoh nggo gawe menjaga daya tahan tubuh agar senantiasa maksimal. Yo paling enggak dengan minum Bio7 setiap hari ndak ketang-ketang 5 tetes. Selain untuk menjaga daya tahan tubuh agar senantiasa bagus, juga bisa melindungi tubuh Anda dari serangan radikal bebas yang berada di luaran sana yang bisa mudah menyebabkan Anda sakit. Minimal seperti itu. Mulakno kalau Anda berkonsultasi mau beli Bio7 konsultasi cara minum sama Dila, itu pasti Dila sarankan itu kalau minum Bio7 itu dari yang paling sedikit dulu, dari 5 tetes. Nek 5 tetes nang awak urung penak, tambahi 7 tetes. 7 tetes durung enak, tambahi 10 tetes. Nah, nek terpaksa dari sekian orang yang beli Bio7 ke gerai Bio7 Dila atau ke Rasika Pekalongan ketemu Dila, itu nanti biasanya banyak orang yang beli lagi itu cerita, oh mbak yang minumnya enggak banyak-banyak, oh, cuma 7 tetes saja, ternyata di tubuh alhamdulillah cocok, sehat, ning awak penak. Akhirnya beli lagi, sebagian besar yang beli Bio7 itu seperti itu. Kalau enak itu nanti beli lagi. Ah, karena kan hidup itu terus berjalan, sementara sehat juga harus terus-terusan. Sehat dengan kehidupan itu berimbang, nantinya kita bisa beraktivitas, bisa beribadah dengan tubuh yang sehat. Mula jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu, kalau perlu minum Bio7. Nah, yang paling penting nek sampean itu mau beli Bio7, beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Harus ada GTT-nya. Kalau enggak ada GTT-nya enggak usah dibeli. Langsung ke Rasi ke Pekalongan atau ke gerai Bio7 di Pekajangan, Gang 3 nomor 2 itu pasti GTT ya. Udah ya. Nek sampean pengin takon-takon tentang Bio7, cara minumnya, atau tentang fitosamadu, tentang netraker, ainuker, silahkan datang ke Rasika ketemu Bapak Limanu biar dijelaskan. Atau kalau ke gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 itu bisa bertanya, tanya karo Dila langsung ya. Ini fitosamadu pahit ini juga bagus untuk kejantanan pria loh ya. Juga bisa untuk daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, mengobati pegelinu pada pinggang, pundak dan punggung, juga meredakan lambung, kolesterol, batuk ya, gejala stroke, juga untuk kesehatan jantung, juga untuk menghilangkan bau badan. Ini fungsinya banyak ya. Terus beli yang asli fitosamadu asli dengan harga Rp190.000. Oke. Terus yang sakit mata sekarang sudah ada ikhtiar pengobatannya, bismillah, dengan minum Ainuker atau Netracare saja. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan, di gerai Bio7 Dila, dan di apotek-apotek ya, rungoke ki apotek, agen-agen resmi Bio7 yang bisa Anda beli. Untuk fitosamadunya juga harus yang asli ya, di Kesesi itu di apotek Retno Husodo depan pasar Kesesi, di Kajen itu di apotek Adi Farma depan pasar Kajen, apotek Saras depan Masjid Huzaimah Kajen, di Karanganyar itu di apotek Sumber Waras Mburi pasar Karanganyar, di Wonopringgo itu di apotek Kita depan pasar Wonopringgo, apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan, apotek Habibi di Jalan Raya Wonopringgo, kemudian di Kedunguni itu cuma ada 3 apotek saja, yakni di apotek Tegar, apotek Tepat, dan apotek Manggana ya. Di Pakis Putih itu di apotek Moros ya, di sana komplit komplit ya, ada semua, ada Bio7, fitosamadu, ainuker, ada semua pokoknya ya. Terus di apotek Mantep di Cilepeng Kembang, dan di apotek Afiah di Karangdadap ya. Doro Talon dan sekitarnya, satu-satunya agen resmi Bio7 cuma di warung Sate Pak Jenggot Ruko Pasar Doro. Nah, di Mbojong itu di apotek Mitra Medika depan Pasar Mbojong dan apotek Medina Rahma. Kalau

di Seragi, itu di Apotek Manjur pas pertigaan pom bensin Anyer, juga di Apotek Wonosari ya, di Ulu Jami itu di Apotek Melati Farma, dan di Apotek Ketasi Sehat ada. Kalau di Wiradesa itu di Apotek Anindya Wirotiso, Apotek Mulyang Gumawang, Apotek Yasmin Kepatian, Apotek Zaki Farma di Bebel, Apotek Ita Farma Bebel, Apotek Benmari Mayangan, Apotek Kampil di Kampil ya, Apotek Asmi dan Apotek Restu Farma di Rowoyoso, kemudian Warung Sembako Mbak Usno Rawayoso Dukuh Ketepeng juga di Apotek Wardi Sehat ya. Kalau di Tirto itu di Apotek Berkas Sehat di Perapatan Bodren, juga di Apotek Wulet, kalau di Buaran itu di Apotek Kota Batik, Apotek Simbang, Apotek Gusma di Sapu Garut, dan juga di Apotek Rista Parma di Pekajangan. Kalau di Kota Pekalongan itu di Apotek Wahyu di Jalan Pabrik Bantirto ya, di Perumahan Siti Hinggil itu. Terus di Apotek Medono di sana juga lengkap, dan di Apotek Kelapa 3 di Kuripan. Kalau ingin ketemu Dila lah silakan datang langsung ke gerai Biosepen Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ya, yo ya, yo. Dari Mbak Sita, Mbak Dila sing tukang kelalenan. Jadi wong kelalenan kuwi menjengkelkan ndak sih, Mbak? Ayo menjengkelkan ah. Wah, di lagi nih urusan karo kalanan kue pak jengkel ki priye, ora jengkel ki seringe mayah. Kok kue Mbak Sita, tak ceritanya yang terbaru kita di malam ya. Karang kelalenan, Dila itu kan punya rekening bank itu 2, kan ada m-bankingnya semua, kan harus pakai password, ada pin ngono lo ya. Nah, ki kasus mau bingi ketika Dila pak nganggu m-banking ya, wah tet mana keblokir mana gara-gara lupa password. Padahal ya, hari Rebo kemarin pagi jam 7:30 jam 8 kurang 10 menit nyong wis tekan piang dino Rebo wingi, dengan tujuan untuk mengganti pin saya yang keblokir karena lupa password ya. Dino Rebo kini wingi wis ring ngebang nggih, misalnya wingi dino Rebo ring Bang Miun nggih ya. Wis gara-gara keblokir pin nggih yo, wis tak benerke gawe password anyar. Wis tak catet nebarang ke jare pegawai bank biar ndak lupa, dicatet aja, tak catet ge. Nah, tadi malam Dila ada keperluan untuk menggunakan m-banking ya. Karena sing wingi tak dandani Bang Miun. Lah sing mau bingi sing patak nggo kuwi sing Bang Sentrot ge yo. Dengan PD-nya ketika Pak transaksi menggunakan m-banking, langsung pikiranku tertuju sing diwingi-wingi Rebo, padahal ki tujuane sing Bang Senot ki dudu Bang Miun, sing wingi Rebo kan Bang Miun. Tulisane sing dompet buka jebret, langsung wingi tak tol tol tol tet. Iki nang apa? Ki lho jengkel mau bengi kuwi, jengkele apa? Asane apa? Kok salaman lah perasaan wingi tok sing nembe tak ganti. Apalah password kok dilebok ke rabi sanyo jengkel ki mau bingung jengkel. Waduh kasih tak eling-eling salah iki di mana. Wis tak catet bener kok ki lho ya. Dinggo kok ora ono mbe masuk kiringan. Oh iya. Lah sing dinggo mau bingi kuwi WE password WE Bang Miun dudu Bang Sentrot. Mulak nontret mana. Jengkel kan. Wis kok kuwi untuk keperluan transaksi. Penting. Ora sih gamang kliye, hanya masih koyo kuwi. Aduh, nyong susah. Kowe sih isih mending. Isih mending lek mano nggih, tak critane Dilan numpak sepeda listrik yo. Numpak sepeda listrik takok nggih karo Neni. Neni ki numpak sepeda listrik kurupne priye? Dikandani karo Neni. Kok kiye ji, sih penting sampeyan Pak dijalake, direm siji koyo nek Pak numpak motor metik. Nembe kok digas jalan dhewe. Oh, kuwi pokoke direm dhisik. Hal soalnya gampang, kok yang numpak motor biasa tak tumpai lah sepeda listrik kuwi ring pasar. Oh, ah, barang ring pasar tuasannya tuku air mineral sing abot lah. Wes tuku kuwi biasanya tuku nepa dengo apa kuwi dilalah karang nang kono ono pas dilanegi perlu tukulah air mineral yo sing abot isine rolas kasi yo Pak go banyu abot lagi. Ah. Ya ngerti ku apa ora wong tombak ke sepeda listrik bi oh wis kok nyong boncengke bocah cilik maneh oh ah. Begitu tak jalak ki ra bisa ki wis kok iki nyong wayah ku ki wong mangkat Jumatan kasih lek manuk.
panas panas lagi priye sing sepeda listrik mau tak tombak iki ora kae iki kok ya iki mangkle mati wegah jalan tak obak-obaknya tak kok ana kana mas-mas sampean ngeting ngurup kaya njalak sepeda listrik ora mbek wong nyoran duwe semar iki kuwi aduh priye wis ke alamat nyonggowo air mineral sing abote pok pirang-pirang liter karo nggowo bocah tak tuntun ke kelakon tak tuntun temen aku tekan ngomong jengkel ngomong nani nani lagi iki presiden PT kok iso mangkle mogok iki casasan entek po aku nek kok kuwi ora jiya mau casasane sik kebek kok oke lah kok ditompak ra kena njajal jarane lho iki sejalan lah kok tak tak jalak aku ora jalan sampean kalen coy ora direm dhisik ha aku nek iki dengan ki gemes karo bongkok ki lemboro wis aduh lah nyonge wis kok kon di pasar nyonggowo air mineral berat aja kok kena ngarep karo boncenge bocah cilik nyonge nuntun panasan ayo di pasar tekan ngomah ya Allah kaku totok wis kelalenan ki jengkel lambe apa dikirani nyora sedih nyoco sedih ana metu koyo ngono apa sih ki pit mau tompak iki gampang kok iso pijar nganggo acara mogok tata kok wong nang kono ping pindho wong orang tak takoke wong sing numpak sepeda listrik juga mas-mas lha iki jane pri aku biar ngerti wis sampean wong sepeda listrike beda njape kaya ah keplak bae wong jalane padha kok ngomongi sepeda listrike beda aduh batinku sukore ing pasaran pelaku gena-gena dadak numpak sepeda listrik wis kok ki boncenge bocah nggawa air mineral abot tepok nang ngarep wis kok ki jam 12 menawa wayah makan Jumatan kok panas nambun-bunan adzan jam 12 kaya aduh ah sudi ambe oh alah tapi preman nek awonyo ki cuma tuku ya kuwi nanel nanel Isma cah bigri iya Mbak Dil aku pi heran biye anak nomor siji karo nomor loro susune gendul terus tapi anak ketiga keempat kok bisa asi dhewe ah bener Mbak Dil asi malah bocahe jarang loronan yo jarang loronan ya memang itu antibodinya tinggi kaya karo ngiret barang ah tapi ta ibune doyan kabeh dipangan kabeh ta ya ora kaya ngiret barang ngiret awang susu sapi larang wis kaya kuwi malah lebih bagus pakai ASI dia bisa untuk daya tahan tubuh si anak itu bagus tur lebih mencerdaskan asline ngono ya dudu kaya ngirit tapi pancen ngirit cuma makane mangane be blang-blang dadi krombong biak Ismayo Panjalu BMKG juragan beras kawasan Krandon hadir langit wis pak ambruk peteng grimet nah bahasane wong kesession apalah kawasan Krandon ambruk peteng grimet to kuwi londo awet bodo jare pak ngejak mai ayam enggon mama amel kok tekan saya tekan rawani lu rawani kae udah dijambak-jambak bebek manis ayo karo udah dipecat di kau mayang-mayang wani po sibuk meme pandu awakmu pak melu kaji kuwi nang kono pak andon jadi tukang permak pondo pamper mak pipi jatekan maka ngesel-ngesel di toto lu kendo kue nang kono ki pak nyambi jadi tukang permak po apa pak jadi tukang kledo nang kono do aduh enak bojone ari onta nang kampir arep adul buka haji wingi sore jalan-jalan sore sih buka haji jari papa unta men kaya cah nomah kita muter-muter sore bar muter-muter sisan maring gone sampean malah tutupan gerbang dikunci yuk nyung wingi piknik mama apa wingi piknik kok wiyo karena piknik-piknik ora direncana sadet sanyet metu anjel om apa mbak enah yuk apa ke mah dikunci karo tak biar ora ono sing metu padahal stok fitosamadu wis arep entek terpaksa tukune ning apotik padahal aku arep nambahi koleksi fotoku karo sampean sibuk kaji penyiar pujian bangsa yo gampang kapan-kapan maneh kok nek entek meneh yo nek entek maneh
hari Kemisnya itu ngomong Mbak Ena, ngomong Dila, yo, jadi nek Pak Teko tak enteni. Semisal saya ada keperluan kok, sampean tak WA, kan iki nang kene nang rasi kau sel nomere, tinggal tak tak lek manu. Lek nomere Ari Onta ngono ya. Oje, Mbak Ena, njaluk mape sing akeh kapan-kapan insyaallah ya. Iki titik nang kedenguni pancen yo Mbak Dil. Dino saiki gelise pok kae. Dino setu wingi kaya wingi totok iki setu meneh. Kakangane sampean nang Mekah ya wis seminggu punjul lho. Iya, kok sampe ngerti kowe kedengune ngendi ya? Iya, kakangku kos. Isih Pak Kaji, Pak lunga kaji ya wis nang Mekah seminggu punjul cok e. Nyong ora tau takok Pak ora nang kono ora apa-apa sih Pak ibadah ora diributi. Ora sa takok-takok. Ora sa diributi nek wong wis lunga kaji udah berangkat haji wis nang kono delokke bae. Ora sa mana-mana ditelepon mana-mana kon video call kon moto-moto ndak kalian kabeh pare ben nang Mekah menikmati suasana nang Mekah karo nang Madinah ora usah mikir Indonesia aja mau telepon-telepon takoki kabare pres para nek ana apa-apa biro perjalanan haji karo pemerintah ngabari ngono ah oke nek nyora tukang takokan juga turnya yo kalen kakangane mangkat kaji pak ora. Aduh Imran Nahumarori ke session udan semua iki rapopo si udan banyu Kang Imron ya nikmati saja segala nikmat iki Gusti Allah. Oke okay. Yuk mari mari yuk dikomand dulu ya nanti tak baca lagi WA-nya nyo Pak Ngombe maneh ayo masih digoda bersama Dilan Dil Gastro penyiar hujan bangsa di Kemon Mario.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: King radio kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten boto?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
2: nggih. Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kalau wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
4: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Batu?
6: Iya, betul dengan Ibu Siti?
5: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
7: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: goyang bos.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Pastikan untuk senantiasa minum Bio 7 ataupun fitosam madu atau Ainuker dan Netra Care kapsul untuk kesehatan mata. Itulah absen bakaci. Iki koyone doane jali teng, bojone ben meteng maneh. Terkabul sih Mbak Kaji. Masalah aku mau liwat ngarep omahe Jalideng, tak delok bojone Jalideng sing arane nuruku malah koyo isih ulek-ulek, oh isih uwek-uwek. Koyone mutah-mutah, Pak meteng sih Mbak Kaji. Wah, teng. Nek bojo meteng temenan beres ta, teng. Ah saiki kuwi ibu hamil entuk MBG, cah balitane entuk MBG. Omahe entuk kabeh otomatis kan bisa mengurangi pengeluaran. Lah otomatis pula kan angsuran Mario bisa cepet gimana teng alias cepet lunas jus teng ayo teng kowe tanggonan karo didela peret bojomu oe-oe pe didela weru ah ra melu-melu ayo ah weruan pancen teng jo kondo-kondo nang Blok M cuaca setengah panas, setengah adem alias menduan mel-mel awemu. Dalanda, wingi Jumat aku ora buka di blonjo nang pasar Rodeso ndo. Jebul nek blonjo maskeran ndo ben bakul-bakul ora do nitik ndo ngarang. Wah, nek Jumat ora bakal blonjo nang pasar Wirodeso. Pancen bener Mbak Di nek blonjo nibak-nibak ke sak perlune ndo. Ah. Jane dong Pak tuku blimbing puluh kayu Pak nibake ndo. Nak jebul temune sing duwe sempok mangle gur dikek ya tok loro. Wingi ya blonjo ciki-ciki napa ndo sarente ngarang kowe. Ah. Lah nek Prabu nek kemis malah nyamar dadi bakul gemblong. Nek ora percaya kemis kaya ring pasar ora nyamar bakul gemblong, priye nek kemis nang pasar boncang-bonceng karo bojone proses bakul gemblong ndo. Depepel kaya lengko. Bakul gemblong kan boncengan, depepel kaya lengko. Nek mami dadi bakul gemblong nek sore ndo. Depepel karo mas-masan kaya lengko. Ah, ngarang. Ngarang kowe. Anak manis di jalan cinta. Aja bojomu atreng. Kowe nek napa mek meteng. Mek sak keluarga oleh MBG KB jaminan sisan sugih teng. Ah, cacili ngomongin kok kon melu meteng juga mek entuk MBG jare teng. Sekate-kate. Teng. Jarene gisar ge kok kon meteng juga. Mek sak omah entuk MBG dijamin jaminan sugih sisan kok koyo. Aduh. Chandra Randu Mukti Waren. Koi rasake mbak kelalenan, tapi jare wong kae nek kelalenan anake akeh kok, tapi mbak Dila kelalenan kok sing akeh duwite karo kebone. Alhamdulillah, tapi areng duit ora kelalen ya, lek manua jare sapa ora artinan kowe. Ah sing do utang karo dilaki seneng dilane ora tau nagih kelalenan. Mugiyo kebon kajian kelalen ya Mas Ustadz Panjalu kelalen ta yo. Gedhiang iki nek wah gedhi asine iki. Cuma aku tak kelingan ya. Bayangke Mbak, aku tau diklalen ke sampean si Pak tuku Bio 7 kon ngenteni rong jam. Nang batur kaya wong ilang pre rasake nek kok iki lemanu. Ah, lah panjang klalen temenan ya. Ora disengaja Kono margono, ternyata buka jindesa juga ya nonton pet listrik. Aku nek kelingan ku jengkel kaya ya. Wis jam 12 tet panase pok. Wayawa maka Jumatan, kene nggawa air mineral sing abote po, boncenge bocah meneh tak tuntun pite ya, kaya wong goblok. Aduh.

Panji alu krungu ceritane sampean nonton sepeda listrik sambil nggawa banyu plus bonenge bocah kok nang perasaan bingung ora pak guyu kok lucu guyu kok pernah ngece dikira tertawa di atas penderitaan orang pancen lho Bang Otoy keling apa ya ngarang ge ya aduh anak manis nek sing tuku Simbah Candra bener tinggal turu tekan ngesok bi cok isi wuto nang ngarep gerbiang ora balinan bi Candra nih ora balinan oh saya jalannya Candra kok kan mateng jalannya aduh jali teng bojong tonggonan karo bakul gas berat bucu wakwek darai mateng awang ibu PMS rong minggu rong kelar oh wadia kerwapora deh ibu PMS rong minggu rong kelar aduh dewa ut sekalung wetan cuaca net dewa ut entuk ora MBG mbak entuk MBG mantap gede banget mbak iji tulan tambi ya dewa ut kok pingin manis pas mangan ngidam tua orang aduh durung deh, durung mana tapi kapan-kapan kota iklan kene wis. Oh iya. Terima kasih.

0: di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan, pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: Rasika FM.
2: Selamat pagi, Ibu.
3: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
2: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
3: Iya.
2: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
3: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
2: Oh.
3: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
2: Iya,
3: udah
2: ya,
3: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
1: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
0: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
4: Jam 3 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran lahan seluas 10 hektar di kawasan POJ City Semarang pada Rabu malam lalu diduga dipicu aksi sekelompok pemancing yang dalam kondisi mabuk. Kepala Bidang Operasional Damkar Semarang Tantri Pradono bilang, kebakaran bermula saat 4 orang memancing kemudian ditegur petugas keamanan karena membakar rumput kering. Damkar mengaku mengalami kendala karena titik api berpindah-pindah dan aksi menuju lokasi sempat terkunci.
2: Kebetulan kemarin terakhir itu di POJ itu, ini bukan kesengajaan dari pemilik lahan ya, karena ada orang mancing, infonya dalam kondisi dia pada mabukan gitu Pak. Mabuk, diingatkan sama security yang ada di POJ itu marah-marah, terus membakar lahan kosong yang ada di wilayah POJ itu ya. Sampai hari Rabu sampai selesai, ini Kamis dini hari itu.
1: Tiga pemancing sempat dimintai keterangan polisi dan sudah dipulangkan. Sementara terduga pembakar masih dalam penyelidikan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat 218 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Januari hingga September ini. Jumlah tersebut menjadi bagian dari total 413 kebakaran yang ditangani Damkar Semarang dalam periode yang sama. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Semarang Tantri Pradono mengatakan kebakaran lahan kosong meningkat terutama di lahan yang dipenuhi ilalang, rumput kering, dan sampah. Selain cuaca panas dan angin, aktivitas manusia juga menjadi pemicu.
2: Ada peningkatan sih. Kejadian kebakaran di tahun 2026 ini ya, sampai dengan saat ini untuk lahan kosongnya sudah 218 kejadian. Jadi 413 totalnya dari bulan Januari sampai dengan bulan September ini. Itu yang 218 itu adalah kebakaran lahan kosong.
1: Damkar mengingatkan pembakaran sampah di lahan kosong harus dihindari karena api mudah menjalar dan menyulitkan petugas saat akses menuju titik api terbatas. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Dari seluruh penjuru Jawa Tengah, kabar Jawa Tengah.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.

0: rindu guru.
1: Kamu kenapa?
0: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, cing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
8: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah iki baru mantap Bu.
6: Gaspol mane Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: راسيكا اف ام.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Uang ganti kerugian aset Pemkab Semarang yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawang bangun berbagai fasilitas publik. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang ganti kerugian aset daerah tidak diterima dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa tanah dan bangunan pengganti. Fasilitas yang dibangun meliputi kantor Kelurahan Bawen, ruang terbuka hijau, balai RW, serta gedung TK dan SD yang terdampak pembangunan tol. Sebagian nilai ganti kerugian juga telah dimanfaatkan untuk perluasan TPA Blondo dan Pemkab Semarang masih memproses rencana pembelian tanah di kawasan Gembol.
2: Di hari ini groundbreaking kaitannya dengan pembangunan yang pertama kantor Kelurahan Bawen, yang kedua ruang terbuka publik, yang ketiga balai RW, kemudian yang keempat gedung TK dan juga gedung sekolahan SD yang terdampak jalan tol yang ada di sebelah kiri sana. Jadi kami pemerintah daerah mendukung upaya percepatan pembangunan jalan tol Bawen ke Jogja. Kemudian tanah aset Pemda yang terkena dampak jalan tol tahap pertama ini ganti ruginya sekitar 112 miliar rupiah. Nah, tanah nilai itu yang kita pakai untuk penggantian lapangan saat ini RTH, dan juga ada penggantian untuk bangunan kantor kelurahan, pembangunan sekolahan SD dan TK, dan juga balai RW termasuk pembangunan untuk ruang terbuka publik.
1: Sementara itu, PPK Jalan Tol Jogja-Bawen Fajri Lukman mengatakan 35 sertifikat hak pakai atas nama Pemkab Semarang telah terbit. Total pembangunan fasilitas pengganti mencapai sekitar 40 miliar rupiah dan ditargetkan rampung 26 Februari tahun depan. Pemprov Jawa Tengah kembali memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor atau PKB mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan program ini membebaskan denda keterlambatan, namun pokok pajak tetap wajib dibayar. Selain itu, pajak progresif untuk kendaraan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya juga tuhan masyarakat sekaligus membantu pemilik kendaraan menyelesaikan tunggakan pajak. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Klasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Jalan tol Jogja-Bawen Seksi 6 yang menghubungkan antara Bawen-Ambarawa telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100%. Ruas tol ini kini memasuki tahap persiapan operasional setelah menjalani uji layak fungsi dan operasi pada 28 Agustus hingga 4 September kemarin. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Jogja-Bawen Fajri Nukman bilang setelah ULFO uji layak fungsi operasional selesai, ruas Seksi 6 dipersiapkan untuk digunakan masyarakat. Operasional jalan tol ditargetkan mulai pada akhir 2026.
2: Yang pekerjaan umum pertama menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan pemerintah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Jogja-Bawen untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen. Alhamdulillah untuk kegiatan pembangunan jalan tol untuk seksi 6 kami bisa laporkan saat ini sudah mencapai 100% untuk fisiknya Bapak dari Bawen sampai Ambarawa dan sudah dilaksanakan uji layak fungsi dan insya Allah akan direncanakan beroperasi pada akhir tahun 2026.
1: Sementara itu, pemerintah masih menyelesaikan pengadaan tanah seksi 5 yang menghubungkan Ambarawa Temanggung. Proses pembebasan lahan baru mencapai sekitar 58% dari total kebutuhan. Kuota BBM untuk nelayan di Kabupaten Demak masih terbatas karena pengajuan tambahan kuota belum mendapat kepastian. PLT Kepala Dinlutkan Demak Arief Sudaryanto bilang, pemerintah daerah kini mengatur sisa kuota agar pasokan solar tetap tersedia hingga akhir tahun ini. Keterbatasan kuota membuat durasi melaut nelayan diatur dari sebelumnya 12 jam menjadi 8 jam. Kebijakan ini berdampak pada kebutuhan operasional nelayan. Jatah solar yang sebelumnya 3 jerigen kini menjadi 2 jerigen. Dinlutkan Demak masih menunggu kepastian tambahan kuota dari pemerintah pusat agar kebutuhan BBM nelayan dapat terpenuhi hingga akhir tahun ini.
3: Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau LPP Ma'arif NU pada 19 September 2026 memperingati hari lahir ke-90. Ketua LPP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah masa khidmah 2024-2029 Fahrudin Karmani mengatakan momentum harlah menjadi pengingat perjalanan panjang Ma'arif dalam mengembangkan pendidikan dan mencetak generasi penerus. Di Jawa Tengah, peringatan harlah diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari istighosah, seminar pendidikan, final OSKANU, kemah persaudaraan hingga Ma'arif bersolawat. Rangkaian kegiatan juga digelar di berbagai cabang dengan agenda penguatan kompetensi guru, prestasi siswa, kegiatan sosial dan pengembangan lembaga pendidikan. Memasuki usia 97 tahun, LPP Ma'arif terus menghadapi tantangan pendidikan yang semakin dinamis, sekaligus memperkuat peran sekolah dan madrasah menjawab kebutuhan generasi masa depan.
1: Dan kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk tes.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing parepot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu lagi, datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari. Herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore, waktu ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: Lima IDW, lah rewangi renti mbak.
9: Mbak Siti pok.
8: Iya mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah loro apa sih?
9: Loro tumor mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang

0: sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota Rasika.

Jatilan ya sama Tulus. Ya. Lagu ini mungkin menghantui Anda di mana-mana Anda dengeri ini, lagi antre BBM denger lagu ini, antre di kasir denger lagu ini. Di rumah tetangga sebelah muter juga lagu ini. Ya, apa boleh buat. Koplo-koplo biar kita enggak jadi koplo. Ngomongin sedikit soal Dunning-Kruger effect, pernah dengar? Pernah dong. Ngingetin aja, ini adalah bias kognitif ketika seseorang

yang punya pemahaman atau keahlian rendah dalam satu bidang itu merasa dia sangat kompeten. Sedangkan orang-orang yang betul-betul ahli itu justru cenderung meragukan kemampuan mereka sendiri. Ini yang bikin masalah. Orang yang gak pinter merasa pinter, justru orang yang pinter beneran merasa gak pinter. Jadi mau ngomong itu agak-agak menahan diri. Sementara yang gak pinter ngomong mulu, merasa tahu. Jadi ini fenomena yang terjadi karena orang yang kurang tahu, tidak punya ilmu yang cukup untuk menyadari di mana letak kekurangan mereka. So, they don't know that they don't know. Repot kan? Tapi ada hikmahnya sebetulnya, ada perspektif yang bisa kita ambil dari temuan dua psikolog ini. Pentingnya kerendahan hati intelektual, ya enggak? Kita niru dong orang-orang yang kayak padi gitu loh, makin tahu makin merunduk, ya kan? Terus berarti ada pelajaran pula, jangan cepat puas dengan pemahaman awal. Ya sudah tahu, tapi masih ada yang lebih tahu, belajar lagi. Terus juga pelajarannya, dengerin tuh, ayo aja, bagus, ya kan? Perlu juga untuk memvalidasi kalian orang lain, ya kan? Maksudnya jangan mudah meremehkan orang yang terlihat ragu-ragu. Seringkali yang ragu-ragu itu para ahli sebetulnya, cuma mereka hati-hati dalam berbicara karena mereka tahu ada banyak variabel dan kompleksitas dalam bidang itu yang mungkin they do not know.

0: Terima kasih yang terus bergabung, berbagi kabar dari jalan. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabari kesini 081-3258-58-500. Pak Didi Sigi Setiawan. Monggo Pak, silakan.
1: Selamat sore Mas Doni dan kawan Tasika.
0: Sore Pak Didi.
1: Mas Doni, sore ini untuk Kalah Simpang 5 sudah ditutup ya. Untuk sore ini saya akan lewat Gunung Pati saja menuju okay. ke Bawen dari Mangkang, Mas Doni.
0: Okay,
1: Kalah Simpang 5 ditutup ya, jadi saya lewatnya Gunung Pati saja. Mm-hmm. Itu Mas Doni, lalu lintas masih terpantau lancar sampai dengan BSB.
0: BSB, oke. Okay. BSB Gunung Pati mau ke arah selatan ya. Ya, coba saya lihat sebentar sekalian deh. BSB nanti terus sampai di Cangkiran ya, masih aman. Belok kiri ke arah Ungaran masih aman juga Gunung Patinya. Iya. Itu di ini ya. Karangrejo, Karanggeneng biasa di situ. Coba saya lihat. Oke. Yang masih padat yang di Ungarannya ya, nanti dari Sisemut menuju ke arah Asalama itu masih padat, cuman nggak sepanjang tadi. Ungaran Gunung Pati ini alhamdulillah masih aman semuanya, di Pramuka aman, aman semuanya. Oke, alhamdulillah aman tuh Gunung Pati ke Ungaran. Cangkiran Gunung Pati juga aman. Kabar bagus kalau begitu yang akan masuk jalur ini. Pak Didi, hati-hati di jalan. Pak Edi Arjono, monggo Pak.
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Sorry.
2: Mas izin bertanya Mas Doni.
0: Jih.
2: Kawasan Kubro Kaligawe, apakah ada kemacetan?
0: Kubro.
2: Yang mau menuju ke RSU Sultan Agung.
0: Atau... Menuju Kaligawe ada Pak, antrean panjang tuh sampai ditambah lorok. Lumayan panjang, jadi kayaknya dari dulu deh arah ke Kubro dari pelabuhan ya. Lewat jalur lain aja. Sementara Raya Kaligawe itu bawa tol sampai Genuk itu aman, tapi nanti mendekati traffic light Genuk itu cukup padat ya. Sekaligus Raya Kaligawe yang bawa tol ke arah lintasan kereta api masih cukup padat, arah sebaliknya juga sama, kayaknya ada kereta lewat deh kayaknya. Ibu Rini Rusmiasih, Mas Don, aku lagi nunggu pintu dibuka. Serius, aku lagi nunggu pintu dibuka sampai lagu selesai. Allahu Akbar. Pak Andre Purwodadi, lanjut perjalanan nih. Tadi kan dari Purwokerto ke Semarang. Laporan terkini sampai keluar lingkar Ambarawa, mulai merambat ya. Oh iya, keluar lingkar Ambarawa menuju ke arah Bawen ya, itu agak-agak merambat tadi karena ada truk yang patah as tuh di situ. Ya, tapi nanti lepas segitiga USA itu ke arah Semarang ya Pak ya. Aman kalau lewat non-tol, terus masuk tol nanti begitu simpang USA belok kanan ke arah masuk tol aman. Yang dari arah Ungaran menuju ke Bawen masih ada antrean ya. Ini sampai di Dusem mundur dikit ya, udah berkurang lagi nih alhamdulillah. Pak Awetri, U-turn tol yang menuju Jatinggaleh, krodit nih. Oke. Okay. U-turn tol
3: yang menuju dari barat Mas Doni.
0: Oh iya.
3: Yang dari arah Kali Kangkung.
0: Oke.
3: Okay. Menuju ke Jatinggaleh. Antreannya banyak, panjang.
0: Okay, ini jalan tol ya di jalur Krapiak ke Jatinggaleh. Itu antri panjang sampai di U-turn yang mau ke Jatinggaleh yang dari arah Kali Kangkung tuh. Pak Awetri, terima kasih ya update-nya. Pak Sugiman WP, laporan Anda selanjutnya silahkan.
4: Mas Doni, selamat sore kawan Tasika semuanya. Mas Doni, ini saya sudah masuk JLS, jalur lingkar Salatiga.
0: Yeah.
4: Di perempatan Candran Mas, tapi yeah. kok macet kenapa di depan no. saya Mas Candra. Ke arah Terminal Tingkir Moninpo.
0: Oh iya nih, ini lingkar Salatiga di sekitar taman di SIM ini ada insiden kayaknya ya. ada kepadatan ya betul, yang dari arah Semarang ke Tingkir ya, sampai di pom bensin Sidomukti ya. Nanti simpang Bisma tuh los habis itu. Ya, kayaknya ada insiden di situ nih, Pak. Sabar ya, Pak ya. Pak Enggal, monggo.
5: Sore, Mas Doni.
0: Sore.
5: Dari Kali Kayen Jabungan ya, Mas Doni, balik ke Boja.
0: Oke. Okay.
5: Saya masuk jalur dalam, Mas. Cemara, Padangsari, Pudak Payung, lewatnya yang SMP 26. Okay. Lancar.
0: Oke.
5: Okay. Ini untuk jalur Gunung Pati dua arah lancar, Mas Doni.
0: Siap.
5: Sun-sun.
0: Lanjut Pak Lasarus, monggo.
6: Sore, Mas Doni.
0: Sore.
6: Mas Doni, perjalanan saya dari Umbul Sidomukti turun sama Bang Ungaran, lame lancar. Sampai Budak Payung, lame lancar. Hanya catatannya di TL Terminal Banyumanik ya, itu kan ada truk konten trailer mogok itu dari tadi.
0: Betul.
6: Siang sudah ada. Tuh yang arah ke atas tersendat panjang ya, Mas.
0: Oke. Okay.
6: Sampai di ini, Mas, saya mau masuk tol itu. Tersendatnya sampai situ,
0: sampai Mas. Sampai situ. Oke, okay, siap.
6: Yang depannya ada itu loh.
0: UA.
6: Nah, itu sampai situ sudah tersendat yang arah ke Ungaran ya. Karena ada truk yang
0: mogok
6: trouble itu. Ini saya masuk tol, Mas Don.
0: Siap.
6: Lanjut ke Padurungan.
0: Oke.
6: Okay. Begitu, Mas Don.
0: Yep.
6: Kawan Rasika, tetap berhati-hati di jalan raya. Tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Karena orang tercinta di rumah menunggu kita semua. Terima kasih.
0: Luar biasa, benar sekali. Orang tercinta menunggu di rumah.
2: Ya, santai, matur suwun ya infonya.
0: Oh nggih, sami-sami. Ini oke, okay. Ada kabar dari Pak Prai. Ada kecelakaan di Sayung, pemotor terlindas truk. Ada laka di Sayung. Baru Pak kejadiannya, Pak. Oh iya, kayaknya baru. Ini saya baru dapat notifikasinya. Pasar Sayung maju dikit ya. Dekatnya Polsek Sayung itu ada kecelakaan, dikabarkan Pak Prai ada kecelakaan di dekatnya Polsek Sayung yang arah ke Semarang ya. Baik, ada kecelakaan melibatkan pemotor dan truk. Antrean ini ke belakang.

0: sampai Pasar Sayung ya, mundur dikit gitu. Makasih ya Pak Prayitno. Kemudian ini Ibu Ulin melaporkan Exit Tol GM Ulin untuk berbagi informasi. Teman-teman di Tol Semarang mengupdate, arus lalu lintas masih lancar di Jalan Tol Semarang Demak, cuaca masih cerah. Lanjut sama Pak Sugiman, monggo Pak.
1: Selamat sore Mas Doni, kawan Rasika semua. Saya laporkan, saya di Jalan Lingkar Salatiga, persisnya di seberang makam mana itu, daerah Kecandran itu Mas.
2: Iya, iya.
1: Ini ada langka sepertinya. Iya, jadi sudah ada ambulan.
0: Oke.
1: Saya nggak tahu ini lakanya apa. Oh, ada mobil. Mobil sama apa ini? Mobil di seberang makam, Mas.
0: Seberang makam.
1: Ada pohon tengah jalan ini.
0: Oke.
1: Di persis di makam ngemplak.
0: Makam ngemplak. Oke. Makasih ya Pak Sugiman update-nya. Tambahan informasi, terjadi kecelakaan di Lingkar Salatiga seputaran makam ngemplak ini dekat-dekat Kecandran, melibatkan mobil nabrak pohon, tapi sudah ada ambulan. Yang masih di jalan raya, menikmati perjalanan di akhir pekan. Akhir pekan biasanya ada peningkatan volume kendaraan, jadi tetap hati-hati di jalan kawan. Weekend never end with
3: Radio Rasik. Rasika FM.
4: Pok, tima EDW, lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari. Jari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
9: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
8: Lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
11: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
11: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
12: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
12: Ya, sekarang kalian

0: Bunda. Aduh, Guru. Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat Isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat Isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM.

Yep. J Flow right here. Vidi. Drop your voice, come on.

0: boy. Break it down, break it down. Come on. J Flow right here.
1: Rasika FM.
2: Tima EDW, lah rewangi rendi mbak.
3: Mbak Siti po?
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbak nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit sembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: Desa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa atau JAI Desa Surodadi, Sayung Demak. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yuswanto bilang, Sayung menjadi lokasi fokus awal pembangunan dengan groundbreaking dijadwalkan 17 Oktober mendatang. Secara keseluruhan, Jawa Tengah mendapat porsi pembangunan tanggul sepanjang 298 km, membentang dari Brebes hingga Rembang. Pembangunan juga dilengkapi tanggul transisi untuk menghubungkan laut dan muara sungai agar tidak menimbulkan genangan baru. Pemprov Jawa Tengah menyebut integrasi tanggul dan mangrove diharapkan memperkuat benteng pantura sekaligus menjaga lingkungan pesisir. Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB di Jawa Tengah masih rendah. Dari 17 juta kendaraan, hanya sekitar 11 juta yang aktif membayar pajak, sementara tunggakan PKB mencapai 2,4 triliun rupiah. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi menyebut, jika digabung dengan tunggakan yang menjadi hak kabupaten dan kota, total mencapai sekitar 3,3 triliun rupiah. Dari total kendaraan tersebut, sekitar 80% merupakan sepeda motor dan 20% kendaraan roda 4. Besarnya tunggakan ini menjadi salah satu catatan dalam penerimaan pajak kendaraan di Jawa Tengah. Bukan sekedar jualan, warung murah berkah di Kota Salatiga juga menjadi tempat berbagi untuk pelanggannya. Warung masakan Jawa milik Haryani di Kembang Arum, Sido Mukti ini bukan hanya mengejar keuntungan. Meskipun baru beroperasi sekitar 2 tahun, Haryani memilih membuka ruang bagi masyarakat, termasuk pelanggan yang memiliki keterbatasan uang. Harga ramesan dipasang sekitar Rp10.000. Namun Haryani tetap melayani pelanggan yang hanya memiliki uang Rp5.000. Pelanggannya pun beragam, mulai mahasiswa, guru, hingga ibu dan bapak rumah tangga.
2: 25, 20, menu favorit sama ayam ramesan, paha itu.
3: Tempatnya apa aja Rp10.000, Bu?
2: Rp10.000 semuanya yang ada ini, sedikit-sedikit gitu, semuanya.
3: Ramesan. Di luar mangut ya?
2: Di luar mangut, itu Rp10.000. Kalau telur Rp8.000, kalau pakai paha Rp10.000, kalau pakai lele Rp10.000.
3: Buka mulai jam berapa sampai jam berapa?
2: Jam 6:30.
3: Sampai?
2: Sampai habis, Mas. Jam 1-2 sudah habis.
1: Bagi Haryani, keuntungan memang tidak besar, namun usaha yang tetap berjalan sekaligus bisa berbagi kepada sesama adalah makna dari nama Murah Berkah. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
4: Eh, Bu. Jangan sampai lupa loh. Putranya diimunisasi campak dan rubella.
5: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
4: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru!
3: Sekarang kita

0: akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lain.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Ila hadratin Nabiyil Mustafa, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi alihi wa ashabihi, azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Tata Cara Zikir. Selamat mengikuti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، seperti apa yang telah saya sampaikan pada malam kemarin, yang mana dalam majelis ini kita mengadakan suatu pengajian khusus, yang mana pengajian khusus itu yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana zikir tadi seperti apa yang telah diamalkan oleh guru-guru kita di dalam tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah. Sebelum saya menerangkan tentang apa adab-adab di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini saya perlu menyampaikan suatu hadis sahih, yang mana hadis sahih tadi diriwayatkan dari sahabat Hamzalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi radhiyallahu an, yaitu salah satu sahabat sebagai sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, satu saat saya bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lantas sahabat Abu Bakar bertanya kepada saya, "Kaifa anta ya Hamzalah? Bagaimana keadaanmu sekarang, wahai Hamzalah?" Saya menjawab, "Nafaqu Hamzalah. Hamzalah telah betul-betul munafik hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Sahabat Abu Bakar menimpali, "Subhanallah, apa yang kamu katakan tadi, wahai Hamzalah? Kok sampai kamu ngomong seperti itu? Bagaimana saya tidak mengatakan munafik diri saya, wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pada saat saya bertemu, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Saat itu Rasulullah menyebut-nyebut tentang surga dan neraka, ka'anna ra'yal 'ain, seakan-akan neraka dan surga itu ternampak di mata saya. Begitu sungguh saya bisa menghadap dan mengingat kebesaran Allah, dan betapa takutnya hati saya kepada Allah. Tapi apa yang terjadi, wahai Abu Bakar As-Siddiq? Begitu saya keluar berpisah dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan apapun, nasina kathiran, bisa hilang dan terlupakan semua itu di hati saya." Ini pada zaman sahabat itu yang dialami. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq?

0: radhiyallahu an. Fa wallah, kata beliau, demi Allah wahai Hanzalah, apa yang telah kau hadapi, apa yang telah kau terima seperti itu, ada pula di hati saya seperti itu. Sama. Terus bagaimana sahabat Abu Bakar? Jawab beliau, mari kita sama-sama berangkat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Ini penyakit umum. Ya, begitu Pak Arifin. Penyakit umum. Ya, sama dengan kita sekarang. Begitu dekat dengan guru-gurunya, dengan kiai-kiainya, dengan majlis-majlis zikir kepada Allah. Begitu sedih, begitu takut hati kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita pergi ke Mekah, bisa menangis, bisa betul-betul menghadap di sisi Allah. Ya, di dalam Masjidil Haram, begitu kita menghadap ziarah kepada Rasulullah, begitu nangis dan sungguhnya hati kita. Tapi kenapa begitu kita sudah berpisah meninggalkan tanah haram, makin luntur, makin luntur, makin menghilang. Ini sahabat, salah satu sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Abu Bakar sebagai orang yang paling utama sesudah Rasulullah, sesudah para anbiya wal mursalin, pun mengalami seperti itu. Apa kata sahabat Abu Bakar? Mari kita sama-sama wahai Abdullah menghadap kepada Rasulullah, mempertanyakan kenapa jadi begini ini. Begitu sahabat Abu Bakar, sahabat Hamzalah radhiyallahu anhuma, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menahan diri dan hatinya sahabat Hamzalah berteriak di sisi Rasulullah. Nafaku Hamzalah ya Rasulullah. Telah munafik hati saya wahai Rasulullah. Wa madzaka ya Hamzalah? Ada apa kamu? Kok kamu bisa memberi keputusan seperti ini? Ada apa? Coba engkau bayangkan wahai Rasulullah, pada saat saya menghadap dan berada di sisimu, begitu sungguhnya hati saya. Pada saat engkau menerangkan tentang neraka dan surga, ya, begitu sungguh dan menghadapnya hati saya ingat kepada Allah. Tapi kenapa begitu saya meninggalkan tempat di sisimu, bertemu dengan macam-macam kehidupan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, kenapa saya tidak bisa mengingat itu semua? Makin hilang sedikit-sedikit semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mursyidul akbar, sebagai seorang pembimbing yang besar dan agung, senyum Rasulullah. Tidak marah Rasulullah, tidak. Dan itu memang merupakan sifat manusiawi. Apa kata Rasulullah? Wallazi nafsi biyadih, wahai Abu Bakar, wahai sahabat Hamzalah, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, saya bersumpah kepada Allah yang saya dalam kekuasaannya, dua perkara engkau pegang yang kuat. Kalau sampai dua perkara ini engkau lakukan, dimanapun kamu berada, di tempat tidurmu sampai engkau di perjalanan, engkau akan selalu disalami oleh para malaikat. Disalami, bukan sekadar disertai, dinaungi, disalami. Jadi seorang thoriqoh, ya, untuk berjabatan tangan dengan para malaikat itu tidak menunggu Lailatul Qadar, tidak. Ini hadisun sahih. Ya. Selama ini kita yang tahu dinaungi, disertai, tidak, disalami oleh malaikat. Salamun, ya, dalam surat Lailatul Qadar, ya, hatta la matla'il fajr, salamun, diajak salaman, bukan sekadar mengucapkan salam, diajak salaman Lailatul Qadar. Orang Thariqah tidak menunggu Lailatul Qadar. Bertanya sahabat, apakah dua perkara itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tadumuna ala ma takununa indi." Yang pertama, kalau engkau istiqomah atas apa-apa yang telah engkau terima selama engkau bersama saya dan langsung diterima dari saya. Istiqomah. Istiqomah di sini ini pengertian dua ini. Ada istiqomah di dalam berzikirnya dan ada istiqomah karena apa? Dalam apa? Apa istiqomah dalam mengerjakan apa yang diterima dari Rasulullah. Yang nomor dua, istiqomah apa? Selalu berkumpul, bertemu Rasulullah. Kumpul. Lantas yang nomor dua, wa fi zikri. Engkau selalu zikir kepada Allah. Walakin ya hadzala sa'ah wa sa'ah. Ya ini. Beliau sebagai pembimbing yang besar itu bukan langsung ditekan sahabat Andalah. Walakin ya hamdulillah sa'ah wa sa'ah. Tapi alhamdulillah pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang besar dan agung. Pelan-pelan. Sa'ah wa sa'ah. Ya, gak kerutak-kerutuk enggak. Inilah ya salah satu apa yang menunjukkan tentang apa kebesaran dan keagungan zikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat melangkah ya untuk ya, mau melangkahnya untuk berzikir kepada Allah, mohon anugerah kepada Allah. Apa yang kau mohonkan? Kesungguhan ruhani dari guru-guru kita kepada kita. Tadi kan saya katakan bahwa tarekat itu ada hubungan ruhani. Tapi kenapa? Begitu kita berzikir kepada Allah, tidak pernah ini kita ungkapkan lagi. Munajatlah. Kita berakad, kita berjanji memperbarui satu komunikasi dengan Allah. Kadang-kadang ini yang kita ini putus. Gak bisa. Kalau ini kita percaya ya. Dalam Al-Quran dikatakan itu. Ya, kita sebagai orang mukmin, orang yang dekat kepada Allah, begitu sayangnya kita, ya, begitu menghargai kita kepada diri kita, masih kalah dengan sayangnya Rasulullah kepada kita. Kadang-kadang ada satu perkataan, dahulukan seorang guru daripada orang tua. Bukan berarti bertentangan, bukan. Karena yang namanya orang tua masih sempat kadang-kadang memarahi, ya, kadang-kadang mencaci maki, kadang-kadang bisa mengusir. Jadi sayang rohaniah guru-guru sampai Rasulullah itu kita naikin. Sama dengan kita pada saat begitu sadar, kenapa begini? Ya Allah, kalau ingat-ingat orang tua dulu ya Allah kepada saya, begitu sayangnya, begitu mengharapkan kepada saya ya Allah. Ah, berkahnya orang tua saya ya Allah. Lalu ini dinaikin. Semampu-mampu kita, sekuat-kuat kita, sebisa-bisa kita, gak bisa deh mau melawan dengan kesungguhan orang tua, gak bisa. Nah iya, orang tua itu tanpa pamrih. Jadi begitu kita mau berzikir kepada Allah, kita mohon anugerah kepada Allah. Lihat apa? Ya Allah, kalau kamu tidak melihat saya, ya Allah, memang saya tidak patut engkau lihat, ya Allah. Tapi lihatlah, ya Allah, kesungguhan guru-guru saya, ya Allah. Kesungguhan Rasulullah. Sama dengan kita, kan? Kadang-kadang kita apa? Berkata kepada Allah, wahai Allah, apapun keadaan saya, ya Allah, walaupun bagaimanapun, ya Allah, saya tetap umat Muhammad lah. Karena itu seburuk-buruk kita, begitu sedih kita, dari sedihnya besok di akhirat, dari malunya kita kepada Allah, segera putus saya ya Allah, segera putus.
1: Kalau memang sayang kau masuk ke neraka, masukkanlah dari besarnya malu. Coba. Akhirnya jadi keputusan oleh Allah. Apa keputusannya? Siapapun kamu, sejelek-jelek kamu, kalau di kamu memakai nama Muhammad, akan didahulukan oleh Allah. Ini nama Muhammad. Dari besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan ini, kembalikan kepada himmah, kepada kesungguhan Rasulullah, kesungguhan guru-guru kita, orang tua kita membimbing kita. Jangan kita biarkan. Ini kan banyak lupa Pak Sufyan, ya kan lupa. Enggak bisa menurut. Jangan lihat saya ya Allah, tapi lihat beliau-beliau ini. Sudah. Nomor berapa tadi? Caranya gimana? Maksudnya? Ya ingat, nah, memang apa? Mengutarakan kepada Allah, memohon. Kau nggak boleh. Kita berkumpul ini bukan karena gambar. Nanti kalau guru kamu nyanyi-nyanyi gini gimana gambarnya? kalau kumpulnya begini gimana? Mau deh, kok gurunya gitu sih hidung guru nih? Kok kayak nggak Michael Jackson gini? Bukan mengingat. Ini masalah cinta itu bukan masalah lahiriah. Ya, masalah suatu keterikatan batin dan kepercayaan, kemantapan, kepercayaan ya dengan apa yang ada di dalam guru-guru kita, dengan didasari keimanan. Ya, kalau sudah begini, yang nomor berapa tadi? Nomor 4. Yang nomor 5 ditingkatkan. Sebetulnya, ya gini, ditingkatkan. Saya mohon anugerah kepada Allah, kepada guru saya, melalui guru-guru saya, itu hakikatnya itu sebetulnya bukan kepada guru saya, bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh silsilah. Ujungnya ke sana, bung mana? Sama dengan akad nikah. Sama dengan akad nikah. Gak ada ceritanya kalau ini mbah kena orang tuanya jadi wali. Terus kalau mbahnya bagaimana? Gak bisa jadi wali. Kalau jadi wali harus dipasrahin dulu dari orang tua. Gak bisa sampai ke atas jadi wali terus. Sampai pamannya bisa jadi wali kok. Iya. Wali nikah, gak perlu dipasrahin lagi. Ini rangkaian-rangkaian rohani ini. Ini secara akad nikah jasad aja udah begitu, apalagi. Sudah? Ya udah. Sudah ya? Capek? Oh gini. Kayak disco aja, makin malam makin anget. Ya berhubung itu harus nggak boleh berpisah. Sudah, itu tadi apa? 5 adab sebelum kita berzikir kepada Allah. Sebelumnya ini gitu loh. Saya baru sekarang sudah benar-benar seperti ini, baru kita membenahi, mulai berangkat kepada Allah. Yang pertama daripada yang 12 harus duduk pada tempat yang suci, seperti hanya kita duduk waktu mau sholat. Satu. Yang nomor 2 apa ini? Tapak tangan diletakkan di atas paha. Seperti sholat, ya. Seperti sholat jangan melebihi lutut. Ya. Tasbihnya jangan, kalau bisa jangan di luar ini, dimasukkan ke dalam. Ya, jangan di itu tekanan tarikan-tarikannya itu. Masukkan agak ke dalam atau menganu yang mana agar apa? Jangan ganggu lah. Di atas paha. Kenapa? Hah? Oh gini, oh gantung, nggak bisa gantung kan, gantung ini, gantung. Iya, kadang-kadang ada orang tuh diangkat kan, Allah Allah. Kadang-kadang ada yang pakai gini dulu. Ya, sudah ya, sudah itu harus.
2: Kecuali yang tangan kanan yang ini kan tangan kanan jadi megang tepi.
1: Oh iya, iya goyang.

0: Ini aja, jangan lebih lutut, dimasukkan ke dalam aja tasbihnya itu, gitu kan, enak kan? Kayaknya tasbihnya itu apa? Di dalam pangkuannya. Oke? Okay? Nomor berapa nih? Yang nomor tiga adalah tempat dan bajunya itu diberi minyak harum. Kali, biar malaikat datang. Paling tidak, walaupun tidak khusyuk dengan harum, malaikat datang. Apa malaikat datang diam diri? Enggak, bawa rahmat dari Allah. Ini perlunya, harum-haruman itu. Nah, enak kan ya?
1: Itu bukan sebelum ya, ini kan kita sedang zikir ya.
0: Oh iya, disiapkan, gitu disiapkan. Kelek-keleknya itu.
1: Selama kita itu
0: kita
1: harum lah.
0: Harum, set. Jangan kemanten saja mau diginiin. Nomor berapa? Ya, nomor 4 memakai baju di samping baju itu halal dan baik. Artinya baik itu cara-caranya. Jadi harus siap. Saya punya uang ini. Betul-betul datangnya dari ini. Jangan yang bercampur. Jadi siapkan untuk ibadah, berzikir kepada Allah. Harus siap. Hah? Ya gak apa-apa. Tapi kan gak jelas. Ini jelas. Makanya sampai Rasulullah kadang mengatakan, pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah mengatakan, pertani, ada tukang. Karena langsung kan? Langsung memang. Bukan mumet. Uang itu bukan mumet, khusus.
1: Dari gaji
0: kan, dari gaji.
1: Jangan dari tip-tip lah.
0: Nah, di sini ada satu tambahan, ya tambahan itu, dan tolong ya, harus mempunyai baju yang memang baju itu disiapkan, baju dinas untuk Allah. Hati-hati ini, harus hati-hati. Silakan punya gantungan, memang baju untuk sembahyang, untuk berzikir kepada Allah. Jangan dibuat untuk makan. Untuk sholat aja. Disiapkan. Bawa dong. Makanya saya paling gak suka. Kadang-kadang orang itu kantor celana itu. Pergi ngelancur biskup ya celana itu. Sembayang ya itu. Sampai busuk baunya. Disiapkan secara khusus. Ya, enggak baju kemanten aja, baju dinas ada, baju sembahyang dinas dikir enggak ada. Ayo ngomong. Ayo. Di
1: luar ya, bukan
0: pakaian luar. Pakaian luar, memang harus punya gantungan. Harus di situ kayak gitu. Harus. Enak gitu kan? Ya. Nomor berapa? Nomor 5, mencari tempat yang gelap. Harus. Rasulullah aja perlu ke Gua Hira kok. Gak malu Rasulullah begitu rindu, malaikat Jibril lama gak datang, tidak membawa Al-Quran, sampai pergi ke Gua Hira. Kenapa? Apa Rasulullah gak bisa berzikir di rumahnya? Bukan begitu masalahnya. Jadi tempat-tempat gelap ini, apa tujuannya itu untuk lebih ya mematikan panca indera kita yang 5 ini. Ya memang kalau kuat cuy, ya membeli kalau lihat. Kalau kuat, asalnya itu Rasulullah menyuruh, ini lihat, sembahyang lihat, sunatnya, waktu ruku lihat tempatnya ruku, waktu sujud lihat tempatnya sujud, waktu tahiyat assalamualaikum ya nabi, asyhadu an la ilaha illallah, lihat sunat. Ini asal menghadapi kenyataan, inilah yang paling benar sebetulnya. Ya, mana sampai dikatakan apa yang namakan bahagia?